0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather Info Pro2 di pagi hari ini, aku mau nginfoin kamu ya untuk di jalanan mana sih yang lagi macet, dan juga ada informasi cuaca. Untuk info traffic ya teman Pro2, di pagi hari ini masih terpantau lancar aja ya. Oh, ini ada di salah satu titik di Dr. Haji Soekarno. Ini lalu lintasnya agak ramai nih teman Pro2, karena ada jalan berlubang ya di sekitaran itu, di dekatnya RS Uner nih. Nah, gitu ya. Ke arah Mulyorejo lurus gitu. Oke, itu ada jalanan berlubang ya buat kamu, hati-hati. Mas geser ke Kalirawon, ini lantasnya agak padat ya teman Pro2, di depan Waron Hospital. Oke, terus Tambang Boyo juga lantasnya agak ramai ini teman Pro2, ke arah Pacar Keling gitu. Ini kayaknya imbas itu ya, imbas lampu merah gitu kan. Tapi overall untuk di pagi hari ini masih terpantau lancar sih teman Pro2, tidak ada intensitas untuk kemacetan di kayak di Darmo gitu. Ini lancar sih, Darmo, Wonokromo, terus Ahmad Yani itu lancar. Yaudah, geser ke informasi cuaca. Untuk informasi cuaca nih teman Pro2, di pagi hari ini terpantau hujan ringan ya, gerimis ya teman Pro2, dengan suhunya itu 27 derajat Celcius. Nah, begitu. Wah, ini memang sih dingin banget sih untuk di pagi hari ini. Buat kamu stay safety ya untuk perjalanan kamu, misalnya kamu mau liburan di weekend ini atau mungkin mau ngopak gitu, gak apa-apa. Ya, intinya stay safety ya, and stay healthy juga, karena ini udah masuk musim bediding.

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi,
1: udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Halo, saya Desita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI

Show, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Esensi buku Produa RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Produa, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others.

0: dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM di

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback teman Pro 2 untuk di tanggal 23 Mei ini. Itu memperingati hari apa aja sih? Langsung aja kamu simak ya. Untuk di tanggal 23 Mei ini memperingati hari kura-kura dan penyu sedunia nih. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global terhadap ancaman nyata yang dihadapi spesies kura-kura dan juga penyu. Ini juga menjadi simbol kepedulian terhadap spesies yang terancam punah nih teman Pro 2. Terus untuk hari kura-kura dan penyu itu digagas pertama kali pada 23 Mei 1990. Berikutnya ada hari Crohn dan juga colitis sedunia. Ini mengenali penyakit yang mengganggu pencernaan begitu. Nah, hari Crohn dan juga colitis sedunia ini mengajak publik untuk mengenal lebih dekat penyakit radang usus kronis ini. Crohn dan juga dan colitis itu adalah kondisi serius yang menyebabkan nyeri perut hingga diare parah. Dan hingga kini penyebab pastinya masih menjadi misteri. Berikutnya ada hari koin keberuntungan nasional. Nah, di Amerika Serikat ya, tanggal 23 Mei ini dirayakan sebagai hari koin keberuntungan nasional nih. Ini ingin mengingatkan kembali pada sejarah dicetaknya koin 1 sen pertama yang didesain oleh Benjamin Franklin pada tahun 1787. Terus ada lagi teman Pro 2. Yang terakhir ya, mengenang wafatnya Syekh Yusuf, ulama pejuang dari Goa yang diakui sedunia. Begitu. Ini adalah tokoh dakwah ya yang berpengaruh. Bahkan Nelson Mandela menyebut sebagai salah seorang putra terbaik Afrika. Begitu nih teman Pro 2. Terus juga buat kamu yang lagi ulang tahun, happy birthday buat kamu. Wish you all the best. Dan juga yang lagi happy anniversary. Ya, lagi anniversary maksudnya. Happy anniversary buat kamu teman Pro 2. So, aku mau ngingetin juga ya teman Pro 2, nanti di jam 8 aku akan ngeplay votingan kamu di Halu Hanya Satu Lagu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 1992, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman Pro2, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Oke, ini udah jam 8 ya teman Pro 2. Waktunya kita ngumumin halu hanya satu lagu. Nah, untuk di Bos Sudong Cooler ini yang paling banyak ya di voting untuk teman Pro 2 itu ada Wolf Tour. Nih, langsung aja kita dengerin di halu hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saya Devi Lizakia, runner up juara tahun cara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Gak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Kata supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
3: Nama Muhammad Sanajizi, mahasiswa ilmu komunikasi Trunojoyo Madura. Nah, untuk momen yang paling aku ingat dari euforia nonton Piala Dunia kemarin itu pada saat pertandingan final antara Argentina melawan Paris, dan kebetulan tim jagoan saya, favorit saya itu Argentina. Dan di saat final itu juga yang mendapatkan juara juga Argentina. Nah, untuk yang selalu saya amati dari setiap pertandingan itu, saya selalu mengamati pola permainan dari klub jagoan saya, yakni Argentina itu.

0: teman terbaik kamu.
1: BTS ini teman Pro 2 akan konser di Stadion GBK ya. Nah, ini dia, mereka ini akan menggelar konser tur dunia ya yang bertajuk Arirang nih di Jakarta. Tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno nih pada Desember nanti. Nah, promotor IMI Indonesia itu secara resmi mengumumkan venue hingga tiket konser grup beranggotakan ada RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V, dan juga Jungkook nih yang akan menyapa ARMY di Jakarta pada 26 sampai 27 Desember 2026. Nah, untuk tiketnya ya teman Pro 2, ini dibanderol sekitar untuk VIP package nih, ini ada 4,5 juta ya. Terus ada yang di tribun atau platinum floor itu 3,650 nih teman Pro 2. Untuk CAT cat 1 itu 2,8, cat 2 2,3, cat 3 ini 1,8 juta nih. Yang itu belum termasuk pajak dan biaya administrasi lainnya begitu. Nah, untuk promotor IMI Indonesia itu juga membagi jalur pembelian tiket konser tur dunia BTS ya. Untuk presale dengan daftar di Weverse ARMY. Nah, presale-nya itu dimulai di Jumat kemarin ya, di jam 12 waktu Indonesia Barat sampai di tanggal 27 Mei jam 10 pagi. Begitu. Siapa nih teman Pro 2 yang pengen banget nonton world tournya BTS? Kalau aku apa ya, gimana ya, kadang udah gak tertarik sih. Dulu ya tertarik, sekarang ya gimana ya, aku lebih tertarik ke aespa ya. Ya udahlah, nah, ini ngomongin soal BTS ya, aku ada lagu buat kamu nih, buat menemani kamu di pagi hari ini karena cuacanya di pagi hari ini mendung ya, kayaknya ini gerimis gak sih, enggak ya. Ya, intinya stay safe ya buat kamu ya teman Pro 2, kalau mau keluar-keluar naik motor ya, itu jangan lupa membawa mantel.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Tahu nggak? Apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cocok deh.

Oke, teman Pro 2, ini waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengar kamu, dan habis ini kamu akan mengikuti Music Planner di Pro 2 Jakarta. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik. Kamu Rama pamit.

Sosmed Pemprov 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada music press. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke. Dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pas Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Davi, kabar baik, alhamdulillah. Di sana hujan gak? Hujan
0: gak? Di sini mendung, yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Tan.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produser yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Mas Rijen jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih, karena kayak Jakarta banyak mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih, ada Bapak Ahmad Doni Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jangan panggil bapak lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya?
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya. Jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2011 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memanai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan nih. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu, banyak banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, kamu aman aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Rani.
0: Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Rani nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatnya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita, gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Doli Center. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama sama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kami bersambut di sampai sekarang. Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagu lagunya bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia. Jadi itu yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga tadi tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: ya, yang generasi berikutnya
2: memegangnya estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Ah, setuju keren. Oke, kalau Karen ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Keren, semuanya nasionalis sekali.
2: Kalau begitu,
3: itu awalnya diajak teman dulu,
0: okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu okay. Kan? Oh, iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang yang waktu itu ya? Pokoknya ya. Gitulah. Terus sampai ya, akhirnya. Iya,
4: betul. Nunggu dua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua, seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Okay. Wah. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke? Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya. Dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Skor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, Vi.

0: Pesan yang Bu sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika rambut keriting gitu ya, ada orang yang putih rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di Barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita nggak kalah hebat.
1: Okay. Gitu.
0: Nah, makanya kita harus jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap. Cuman memang begitu di aransemen oleh Pai, kan gak boleh banyak-banyak ya.
1: Yeah.
0: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik, ya kulitnya sawo matang. Ya. Nah, kulit sawo matang ini aja, orang bule itu datang ke Indonesia jemur
1: badan mereka gitu.
0: Pengen ya, kayak kita.
1: Biar sawo matang juga.
0: Ya, soal matang gitu. Yeah, nah, yeah. Terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka? Orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya. Terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah. Ya. Nah, kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Okay.
0: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah, jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah, dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah, sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan,
1: okay,
0: suka ke Korea-Koreaan,
1: yeah,
0: gitu ya, gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita,
1: yep,
0: yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat,
1: gitu,
0: ya. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu. Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
0: Setuju.
1: Itu
0: setuju. harus begitu.
1: Yeah. Oke, okay, kalau dari jadi, mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
1: Oke. Okay.
2: Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang gitu. Lebih sama
2: semangatnya.
1: Iya. Setuju. Yes,
2: benar.
1: Nah, tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
3: Ya, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu loh. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Tujuh. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
1: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
1: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia
1: untuk
3: iya, kayaknya emang jodohnya lah. Jodohnya emang begitu ya.
2: Pas banget ya. Ini kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget gitu.
3: Iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun apa karena fun ya karena senang karena ini jadi enak gitu ini ya mengeksplor secara ini ya apa ya improvisasinya gitu.
1: Oke, ini teman berdua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yes. Teman berdua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
2: Aku live sekarang, okay. 15 menit lagi.
3: Oke, nanti. Dadah,
2: Bang Ira, Bang Dio. Dadah, sukses.
3: Iya,
1: sukses. Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya, ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman berdua.
0: Ya, itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren.
0: Manusia
1: keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Doli.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Oh, yeah. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. Gitu, ya kan? Kita suka nulis aja.
0: Oke. Okay.
1: Nah, walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya. Cocoknya pas lagu itu, jadi begitu dia bilang nih gimana nih ini, oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genre-nya gitu.
0: Oh emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
1: Ya pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya untuk bisa menjaga misi ini.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke. Okay, okay. Dari Bang Irang ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay. Sampaikan. Oke, terima kasih. Dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7, sampai 8.
0: Nah,
1: Karena
0: ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke.
1: Kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif ya. Nih, cuman di sini nih teman berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ngambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sangsekerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sangsekertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun. Jadi untuk khusus album ini medsos-medsosnya nama judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor ya. Apa aja. Ya tiga di aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Tinggal dikasih angka 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: sangat
3: itu.
1: Indonesia
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album-album berikutnya.
1: Amin,
3: terima
1: amin,
3: kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli,
3: Davi. Ya, thank you.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya akan didominasi oleh hujan ringan hingga sedang pada hari Sabtu. Prakirawan BMKG Medayu Besari dalam siaran daring yang diikuti dari Jakarta pada Sabtu 23 Mei 2026 melaporkan kota-kota di Jawa, di Pulau Jawa maksud kami, hujan ringan hingga sedang diperkirakan merata di kota seperti Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Sementara untuk Yogyakarta diperkirakan akan berawan. Kampus League 2026 Basketball Regional Jakarta Season 1 diperkirakan menghadirkan persaingan ketat antar perguruan tinggi yang selama ini dikenal memiliki tradisi kuat dalam basket mahasiswa nasional. Sebanyak 16 tim putra dan 8 tim putri akan bersaing pada regional terakhir sebelum fase nasional atau The Nationals yang berlangsung di Universitas Pelita Harapan UPH Karawaci Jakarta, Tangerang, Banten pada 24 hingga 31 Mei. Regional Jakarta menjadi zona kedua setelah Surabaya yang memenuhi kuota maksimal peserta. Sejumlah kampus unggulan seperti Institut Perbanas Jakarta dan tuan rumah UPH diperkirakan kembali menjadi pesaing kuat dalam perebutan tiket menuju The National. Serial romansa komedi Emily in Paris dikabarkan akan berakhir dengan musim ke-6 yang tayang di Netflix. Menurut laporan Hollywood Reporter pada hari Kamis waktu setempat, Netflix sebelumnya telah memperbarui serial Emily in Paris untuk musim ke-6 pada Januari lalu. Sementara itu, Lily Collins dalam video mengatakan musim ke-6 akan menghadirkan babak penutup dari petualangan besar Emily. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.
1: Selamat siang teman Pro 2. Kali ini di Santai Siang ada Fira Angkasa yang nemenin kamu dari jam 10 sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2. Dan kali ini edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Seperti biasa kalau di hari Sabtu, di weekend kali ini teman Pro 2 bakalan ada musik-musik yang enak nemenin kamu. Dan nanti di jam 2 bakalan ada top 20 Indonesia lokal ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kali ini untuk Pro 2 Hitlist bakalan nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Jadi request lagu favorit kamu sekarang juga.

0: see if you would touch.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak? Pemain termuda yang pernah tampil di ajang Piala Dunia itu adalah Norman Whiteside dari Irlandia Utara. Ia mencatat sejarah saat bermain di Piala Dunia 1982 di Spanyol pada usia 17 tahun 41 hari. Saat itu, Norman tampil melawan Yugoslavia dan langsung memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang sang legenda Brazil, Pele. Menariknya nih, di usia yang sangat muda, Norman Whiteside sudah dipercaya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Sebuah bukti kalau bakat luar biasa bisa muncul kapan saja. Sementara itu, nama Pele tetap jadi legenda karena meski bukan jadi yang termuda, tapi ia menjadi juara dunia termuda saat membawa Brasil juara Piala Dunia 1958 di usia 17 tahun. Menarik, kita tunggu nih, apakah rekor pemain termuda ini akan pecah lagi di Piala Dunia 2026? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya. Karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakal kamu dengerin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.
1: Teman Pro 2 kali ini untuk di Pro 2 Hitlist ya, masih dengan request-request lagu favorit kamu. Kira-kira kalau dari Instagram dan juga WhatsApp, apakah sudah ada yang merequest gitu ya lagunya? Udah banyak banget sih sebenarnya. Tapi aku mau bacain, ada dari Ali Ghazali dari Pasuruan yang request lagunya Arsi Widianto, Padamu Cinta, Padamu Luka atau Cerita Cinta. Oke, ditunggu. Terus ada Kevin dari Cianjur ya, request lagunya Cashmere Cat yang Quit. Oke, ditunggu juga. Ada lagi dari Sania, ini pengen dengerin lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil. Oke. Oke, tiga lagu dulu nih teman Pro 2 yang udah aku siapin buat kamu semuanya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, habis ini aku bakalan balik lagi dengan bacain requestan kamu. Cuma di Pro 2 Hitlist.

Ngobrole Arek Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek

Roni Parulian, teman Pro2, tak ada ujungnya. Emang ya kalau dengerin lagu-lagu enak tuh kayaknya gak ada ujungnya gitu. Pokoknya pingin dengerin lagu aja. Tapi aku jeda dulu deh ya. Sebentar aja, aku mau nginfoin buat kamu semuanya yang suka banget sama perkoreaan. Waduh, perkoreaan tuh banyak banget sebenarnya ya, mau itu K-pop atau K-drama gitu kan. Tapi aku kali ini mau nginfoinnya soal K-drama, teman Pro 2. Dari Kwon Eun Bi yang resmi untuk keluar. Wah, keluar kemana nih? Dia mau kemana nih? Gitu ya. Dia mau berpisah dari Cube Entertainment, teman Pro 2, setelah 10 tahun bareng. Ini kenapa sih ya? Kemarin Mark juga berpisah dari SM Entertainment setelah 10 tahun. Ten juga sama. Apakah ada hal yang mempengaruhi 10 tahun berkarya di salah satu industri Korea Selatan? Menarik ya, teman Pro 2 ya. Dan salah satu anggota dari CLC dan juga aktris Kwon Eun Bi ini resmi berpisah setelah bekerja selama 10 tahun, yang sebelumnya dikenal lewat acara Survival Produce 101 di musim pertama di tahun 2016, dan namanya kembali booming gitu ya di layar kaca, nggak cuma di idol tapi juga menjadi seorang aktris dengan drama Dear M, terus ada Hierarchy, ada Duty After School yang banyak banget penggemarnya gitu ya, yang akhirnya dia juga semakin dikenal lewat Duty After School. Tapi kali ini harus mengumumkan kalau kontrak eksklusifnya berakhir dan tidak diperpanjang. Dan Cube Entertainment sendiri juga secara terbuka mengucapkan terima kasih dan juga dukungan dari masyarakat, dari dianya sendiri untuk Kwon Eun Bi. Udah bekerja sama dengan baik juga gitu ya, sebagai artis di agensi yang sama setelah bertahun-tahun, dan akhirnya harus meninggalkan agensi tersebut. Ya, ada sedihnya juga gitu ya, tapi ini adalah keputusan yang sudah diambil oleh Kwon Eun Bi gitu. Sebenarnya kalau misal dilihat juga, nggak cuma sebagai idol dan aktris ya, tapi untuk vokalnya juga enak gitu ya, rapnya, dance-nya okay banget nih, kayak paket komplit gitu. Tapi ya kita harus dukung juga untuk keputusan terbaru dari Kwon Eun Bi. Entah itu nanti dia masih akan menjadi artis atau menjadi penyanyi aja atau aktris aja. Nah, pokoknya kita dukung aja keputusannya ya. Sambil untuk kita dukung aktor aktris lainnya gitu ya, idol lainnya juga di agensi yang sama. So, kita bacain lagi untuk yang udah request. Ada yang request lagunya Shakira Fear barengan sama Yovie Widianto yang Malam Mingguku. Ya, emang sih habis ini malam minggu banget gitu ya, teman Pro 2, jadi langsung di request. Baik. Masih siang loh ini, tapi udah siap-siapnya dari sekarang gitu kan. Terus habis itu ada yang request lagunya Hara, teman Pro 2, dengan Celah Hati. Spesial buat kamu, habis ini bakalan aku puterin juga. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Silon Seven, teman Produa dengan sederhana. Spesial buat kamu yang udah request di siang hari ini, di hari Sabtu ya. Kalau tadi untuk kondisi cuaca udah aku infoin juga, kalau berpotensi berawan dan juga hujan ringan gitu ya teman Produa. Jadi buat kamu hati-hati di jalan. Buat kamu yang bingung gitu ya mau ngapain hari ini, yaudah, ya gak apa-apa, meskipun kamu gak ngapa-ngapain gitu ya, sambil dengerin Produa FM aja, bakalan ada lagu-lagu enak nemenin kamu kok ya. Oke, kita lanjutin di Produa Hitlist kali ini. Ada teman Produa yang udah request-request lagu. Ada Chia yang pengen dengerin lagunya Hashu dari Salma Salsabil ya. Oke, terus tadi ada Cecilia, terus ada Celine juga yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Ada Zatia yang pengen dengerin lagunya Lyodra, Pura-Pura. Ada juga dari Luna, ini pengen dengerin lagu dari Fajar Nur, Yang Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Yang request lagunya Nabila Taqiyah, Cegil, udah aku puterin ya. Aku mau sapa-sapa juga dari teman Produa yang baru bergabung. Ada dari Tata, ada Si, terus ada Farisha, ada Dewi, ada April. Wah banyak banget nih teman Produa yang udah gabungan juga. Thank you banget. Tapi untuk requestan terbaru, request lagunya Nabila Taqiyah udah aku puterin tadi. Mungkin nanti bakal bisa terputar lagi. Jadi request aja terus nih teman Produa ya. So ada juga yang pengen dengerin lagunya Pastel Sky yang Freeway. Ada dari Roni, bukan Parulian ya ini ya berarti ya, pengen dengerin lagunya Oli Murs yang Save Me. Ada juga yang pengen dengerin lagunya Nadina Mizah, teman Produa yang Bertaut. Siap, abis ini ya bakalan aku puterin. So buat teman Produa, langsung aja kamu request lagu favorit di Instagram kita @produarrsby. WhatsApp juga boleh di 081908952 atau aplikasi RRI Digital. Habis ini aku bakalan balik lagi dengan lagu-lagu yang enak. Jadi stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu. Itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu.
2: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja? Makanya dengerin dong Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hit List ya, untuk lagu-lagu yang udah kamu request dan beberapa lagu Teman Pro 2 yang masih belum aku putarkan habis ini ya. Ditungguin aja nih Teman Pro 2. Tadi untuk yang baru request lagunya Sabrina Leanor udah aku puterin ya. Terus ini ada yang request dari Irfan. Request lagunya Candice Hours to Keep. Salamnya buat yang lagi siaran sama semuanya aja. Oke, dicariin dulu ya lagunya apakah ada di playlist Pro 2 FM apa enggak. Terus ada dari, coba aku cek lagi deh di Instagram, apakah ada yang baru yang sudah request-request lagi gitu ya. Ada ini Puspi, ada Brad, ini requestnya lagunya Nabila Tekia sama Fajar Nur ya. Tadi udah aku puterin nih, mungkin nanti bisa lebih cepat lagi requestnya. Atau nanti deh sore ya, sore hari kamu bisa request lagi. Terus Hasyu udah ya, Hasyu udah aku puterin dari Salma Salsabil. Liodra juga udah aku puterin. Ada dari Vanessa, Teman Pro 2, pingin dengerin lagunya Zara Larsson yang Midnight Sun. Oke. Ini tadi ada yang request juga lagunya Tiara Andini yang Adu Bola Mata. Oke, ditungguin aja ya. Bertaut ya habis ini ya, udah masuk ke playlist kok, tenang. Terus ada juga yang pengin dengerin Mawar De Jong yang Tinggal. Oke, ditungguin ya Teman Pro 2, habis ini bakalan aku puterin dan masih ada sekitar 20 menit lagi untuk aku nemenin kamu di Pro 2 Hit List sampai nanti di jam 12. Jadi buruan request lagu favorit kamu sekarang.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain,

0: Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Gak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 kayaknya buat aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist kali ini harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan, yang udah request lagu favorit, mau itu mancanegara ataupun Indonesia. Karena requestan kamu ini juga berpengaruh terhadap top 20 kita Teman Pro 2. Nanti kita bakalan tahu nih kira-kira di minggu ini 20 tangga lagu yang sudah disusun sama MD kita sesuai dengan requestan kamu, mana nih yang jadi juaranya ya, dan mana juga yang harus keluar dari chart di minggu ini Teman Pro 2. Nanti di jam 2 ya, ditungguin aja Teman Pro 2. Habis ini bakalan ada info-info menarik lagi buat kamu. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya.
1: Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja. Teman Pro 2 masih di Santai Siang ya. Dan kali ini untuk di jam 12 bakalan ada info kuliner yang bakalan nemenin kamu nih Teman Pro 2. Dan salah satu kuliner yang bakalan aku bahas adalah sourdough. Ini lagi rame banget diomongin banyak orang yang katanya tuh rotinya lebih sehat gitu daripada roti-roti lainnya. Emang beneran? Karena kalau dilihat ya Teman Pro 2, tren-tren sekarang ini di akhir-akhir tahun 2025 terus awal 2026 tuh banyak banget roti-roti viral, dessert viral gitu ya. Dan memang kebanyakan berbahan dasar tepung gitu kan. Dan makanan-makanan tersebut ini jadi bisa dibilang jadi favorit semua kalangan, gak cuma anak muda tapi orang-orang dewasa ya, semua kalangan deh pokoknya ya Teman Pro 2 yang suka banget sama roti-rotian ini gitu. Kalau dulu mungkin trennya roti gandum yang katanya juga dinilai roti sehat. Dan nah, kali ini ada sourdough nih yang namanya akhir-akhir ini lagi naik daun, lagi populer gitu ya. Dan apa sih emang keuntungan atau paling nilai tingginya dari sourdough itu Teman Pro 2, yang ternyata ini dianggap ramah untuk pencernaan. Kok bisa? Karena sourdough sendiri itu emang bisa dicerna lebih mudah dibandingkan roti yang menggunakan ragi instan biasa. Dan dari proses pembuatannya pun juga beda nih Teman Pro 2. Sourdough itu roti yang melalui proses fermentasi alami menggunakan starter ya, yaitu campuran tepung, air yang menghasilkan ragi dan juga bakteri baik gitu ya, secara alami dari udara gitu. Makanya biasanya tuh kalau orang-orang di luar negeri sana ya Teman Pro 2 itu bikin sendiri rotinya, karena proses pembuatannya pun juga bisa dilakukan di rumah. Tapi gak mudah Teman Pro 2. Kenapa? Karena banyak banget juga orang-orang yang ya udahlah bikin sourdough sendiri gitu kan, tapi hasilnya gagal gitu karena dari proses fermentasinya kurang bisa maksimal gitu. Nah, berdasarkan ahli gizi yaitu Jordan Longhorn, ini mengatakan kalau proses fermentasi yang panjang itu yang akhirnya ngebuat sourdough ini lebih mudah ditoleransi sama tubuh. Karena ragi dan juga bakteri baik di dalam kandungan sourdough itu bisa membantu melakukan proses pencernaan awal dan memecah gluten dan juga pati sebelum roti itu masuk ke lambung gitu nih Teman Pro 2. Jadi memang gak bikin kembung gitu kalau misalkan kita lagi makan roti gitu. Akhirnya lebih nyaman juga untuk konsumsinya. Dan fermentasi yang dilakukan ini mengubah struktur pati dalam rotinya, dan perubahannya itu juga dapat memperlambat proses pencernaan sekaligus membantu menjaga gula darah tetap stabil. Makanya ini dinilai lebih sehat daripada roti biasa, roti putih ataupun roti yang menggunakan ragi instan seperti itu nih Teman Pro 2. Nah, nutrisi lainnya kalau misalkan dilihat dari kalori ya, kalau sourdough itu di 319 kalori per 100 gramnya, sementara kalau roti putih biasa itu di 238 kalori per 100 gram, roti gandum di 252 kalori, dan roti biji-bijian itu di 265 kalori. Sebenarnya lebih besar gitu ya daripada roti-roti lainnya. Kalau proteinnya, ini kalau dari kandungan protein 13 gram untuk roti putih di 10 gram, roti gandum 12 gram, dan juga roti biji-bijian utuh di 13 gram. Serat dan juga lemaknya ini sedikit lebih kecil ya, teman Pro 2, kalau serat dan juga lemak. Kalau untuk sourdough sendiri di 3,1 gram dibandingkan roti putih yang biasanya mengandung 9,2 gram. Kalau roti gandum sendiri di 6 gram dan juga roti gandum kasar di 7,4 gram. Dan lemaknya di sekitar 2,14 gram, hampir sama dengan roti putih. Jadi sebenarnya ada yang lebih, ada yang lebih rendah juga gitu ya, lebih tinggi, lebih rendah juga. Tergantung preferensi dari konsumen gitu ya, dari teman Pro 2 sendiri cocoknya atau sukanya roti yang seperti apa gitu. Kalau memang pingin mencoba ya, memang banyak nih di luar sana, banyak yang jual sourdough gitu kan. Ada juga roti yang di divariasi gitu ya dengan sourdough ini, teman Pro 2. Misalkan roti burger tapi adonannya sourdough gitu, atau roti macam-macam sih teman Pro 2 ya. Kalau sekarang ini emang kreativitas dari teman-teman UMKM kita tuh patut diacungi jempol gitu ya, karena memang juga banyak banget variannya, banyak banget model-modelnya, macem-macemnya si roti ataupun dessert-dessert ini yang akhirnya bikin kita tuh penasaran gitu ya teman Pro 2 ya, gimana sih viralnya dan lain-lain. So buat kamu, kira-kira suka gak sih sama sourdough ini?
1: Biar siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu enak.

2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumakno 95.

Teman Pro 2, aku lanjutin lagi ya untuk informasi seputar sourdough. Tadi aku udah infoin gitu ya, kenapa sih roti ini itu lebih sehat dibandingkan roti-roti lainnya gitu. Anggapannya seperti itu, teman Pro 2. Tapi emang mau dibuat kayak apa sih sourdough ini, teman Pro 2, yang cocok banget, yang enak banget? Mungkin juga bisa jadi rekomendasi usaha kamu gitu ya. Nah, kali ini aku ada listnya nih. Ternyata sourdough itu bisa dibuat macam-macam, teman Pro 2. Nggak cuma roti yang ya hanya dipanggang atau hanya dibuat roti isi gitu ya. Tapi bisa juga bikin donat dari sourdough starter ini. Karena apa? Bikin teksturnya itu lebih kenyal, lebih ringan, dan pastinya cocok banget buat kamu yang nggak suka pakai ragi instan. Selain itu bisa juga dibuat untuk cinnamon roll. Ya, ini juga kayaknya aku baru denger juga nih, teman Pro 2 ya. Bisa membuat cinnamon roll dengan sourdough. Tapi ternyata ini sering juga dibuat sama pengusaha-pengusaha di luar sana gitu ya, yang menjual cinnamon roll ini karena dianggap bikin lebih lembut juga gitu. Tapi memang tekstur dari sourdough kan lebih lembut daripada roti lainnya gitu ya. Terus juga bisa, nah kayak aku tadi bilang, rotinya burger, teman Pro 2 ya. Ini juga bisa kamu buat dari sourdough karena bikin gak kering dan juga gak keras gitu, lebih fluffy. Intinya sebenarnya kalau dilihat dari keuntungan, semua tuh bikin lebih fluffy, teman Pro 2, bikin lebih empuk gitu. Ya, terus habis itu ada juga pizza, teman Pro 2 ya. Pizza ini juga sering banget bikin dari sourdough, dan banyak juga yang favorit dengan adonan pizza yang dibuat dari sourdough karena lebih chewy, lebih crispy juga gitu. Jadi dalamnya chewy tapi pinggir-pinggirannya tuh crispy banget gitu, teman Pro 2. Tapi memang ada pro kontra, bukan pro kontra sih, lebih ke ya suka nggak suka gitu ya. Karena sourdough ini dianggap kalau udah dingin gitu ya, nggak yang panas banget, nggak yang fresh, itu bikin alot atau apa. Tapi sebenarnya kalau misalkan kamu bikin adonan awalnya itu benar, nah itu bikin lebih empuk malahan. Jadi tergantung pembuatan kamu, teman Pro 2 ya. Pembuatan awalnya untuk adonannya itu seperti apa gitu. Jadi memang harus dicek benar-benar karena gak semua orang bisa juga sih untuk membuat adonan sourdough ini. Karena fermentasinya ada yang baik, ada yang enggak gitu. Jadi harus dicek berkala gitu katanya. Ya udah deh, teman Pro 2, untuk informasi seputar makanan ya atau kuliner kayaknya harus selesai dulu. Habis ini bakalan ada Sportainment yang nemenin kamu di Sport Corner. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai dulu sejenak, naikin volume. 95,2 Pro 2 FM selalu siap nemenin dengan musik pilihan.

Teman Pro 2, siapkan formasi terbaikmu dan tunjukkan skill gaming terbaikmu. Kickstorm eFootball Turnamen 2026 resmi dibuka. Turnamen bergengsi untuk kamu, pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Jawa Timur, juga kategori umum. Rasakan sensasi bertanding di eFootball 2025 platform PS5 dan menangkan total hadiah Rp11.500.000. Catat tanggalnya 23 sampai 24 Mei 2026 di Trans Icon Mall Surabaya. Biaya pendaftaran mulai dari Rp50.000 untuk pelajar dan Rp100.000 untuk umum. Segera daftar di link biokickstorm.id atau scan QR di poster. Jangan sampai ketinggalan, amankan slotmu sekarang dan jadilah juara di Kickstorm 2026. Pro 2 FM. Radio station B.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Isyana tahun Pro 2 barengan sama Hindia dengan hari ini ya. Hari ini kira-kira ngapain sih kamu tahun Pro 2? Di Sabtu siang tuh biasanya enak buat makan, terus habis itu tidur gitu ya teman Pro 2. Nyiapin energi buat Sabtu malam alias malam Minggu gitu kan biasanya. Tapi ada juga sih yang udah beraktivitas dari siang hari. Ya kayak aku ini. Nemenin kamu di santai siang di Sport Corner Taman Pro 2 kali ini masih nemenin kamu ya. Dan di Sport Corner kali ini aku ada satu informasi dari Timnas yang mengumumkan skuad sementara untuk laga FIFA pada bulan Juni besok, tepatnya di tanggal 5 dan juga 9 Juni 2026 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta untuk FIFA Match Day. Dan dalam akun Instagram di pada hari Jumat kemarin ya, untuk Timnas ini mengungkap ada 44 pemain yang akan dipanggil oleh pelatih John Herdman. Dan pemain tersebut termasuk Martin Perez, ada juga J.I.S.S., ada Marcelino Ferdinand, ada Beckham Putra. Dan ini kalau dilihat juga nanti bakalan jadi tim Timnas Indonesia yang akan melaju ke FIFA Match Day gitu teman Pro 2. Dan pada tanggal 5 Juni nanti Indonesia akan menjamu Oman, lalu Mozambik di tanggal 9 Juni 2026. Dan untuk kiper sendiri ini udah di udah di spill ya teman Pro 2. Selain pemain-pemain tadi yang aku sebutkan, masih ada pemain lainnya yaitu Cahya Supriyadi, ada Muhammad Riyandi, ada juga Brian Fatari, ada Fajar Faturrahman, lalu ada Kevin Dix, ada Justin Hubner, ada juga Arhan Fikri, lalu Marcelino Ferdinand, ada juga Raihan Hanan, dan masih banyak lagi teman Pro 2 ya. 44 pemain sudah dispil dari berbagai tim, ada dari Malut United, ada PSM Makassar, ada juga dari Persija Jakarta, Bali United, Persib Bandung, dan juga pemain-pemain dari tim luar ya, seperti Ole dari Oxford United, dan juga ada Justin Hubner dari Fortuna Sittard. Ya, banyak banget, pokoknya kita tungguin aja nanti di tanggal 5 dan juga 9 Juni 2026 ya teman Pro 2 untuk pertandingannya. Kira-kira apakah Indonesia bisa menghadapi dengan baik ya, kita dukung terus Timnas kita. So untuk info olahraga lainnya bakalan aku hadirkan sesaat lagi ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Temenin siang kamu biar makin asik. 95,2 Pro 2 FM siap muterin lagu-lagu enak.

Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Buat teman Pro 2 yang suka banget sama F1 nih, kali ini ada Russell yang berhasil mengalahkan rekan

setimnya yaitu Kimi Antoleni, teman Pradua. Dan ini merebut posisi sesi sprint Grand Prix Kanada di sirkuit Kills pada hari Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya untuk George Russell sendiri, ini jadi yang tercepat gitu ya, setelah mencatatkan waktu 1 menit 12,965 detik gitu ya pada sesi quarter ketiga. Dan catatan ini mengungguli Kimi Antoleni yang juga kemarin sempat naik down gitu ya, dan juga pembalap McLaren yaitu Lando Norris yang menempati posisi ketiga. Dan jalannya kualifikasi sesi pertama untuk pembalap Ferrari Lewis Hamilton, ini menjadi pembalap pertama yang turun ke lintasan, dan awal Kimi Antoleni langsung berada di posisi terdepan dengan catatan waktu 1 menit 14 detik. Tapi Kimi tidak berlangsung lama ya, tidak bertahan lama teman Pro 2, setelah Hamilton terus membalap dengan menyentuh angka 1 menit 13 detik. Dan akhirnya pada sesi kedua, Russell ini mencoba tetap menggunakan ban medium pada sesi ini dan tampil terdepan sampai akhirnya bisa berhasil memenangkan pertandingan gitu. Oh, keren nih teman Pro 2 ya, rekan setim tapi juga saingan. Tapi saingannya pasti juga sehat. Dan kalau dilihat untuk klasemen sementara ya, ini di race GP Kanada yang pertama adalah George Russell, Kimi Antoleni, di posisi ketiga adalah Lando Norris, di posisi keempat ada Oscar Piastri, dan posisi kelima ada Lewis Hamilton. Selanjutnya di bawah Lewis Hamilton ada Charles Leclerc, ada Max Verstappen, Isaac Hatcher, dan Arvid Lindblad, dan juga Carlos Lain, teman Pro 2. Untuk 10 besar di klasemen sementara untuk kualifikasi sprint race GP Kanada ya teman Pro 2, dan kita tunggu untuk pertandingan selanjutnya gitu ya, karena memang dari duo Mercy ini, duo Mercedes ini siap membuktikan gitu ya, kalau mereka bisa berhasil dua-duanya gitu. Pokoknya kita tungguin aja deh. Buat kamu yang juga penggemar Formula One, kira-kira kamu dukung tim yang mana nih, atau dukung atlet yang mana?

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

teman-teman Pro 2, punya ide keren tentang perjuangan melawan korupsi? Saatnya karya kamu tampil di Akfest 2026. Akfest atau Anti Corruption Film Festival resmi membuka submission film pendek. Temanya nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Buat kamu para pelajar, mahasiswa, komunitas film, sampai kementerian atau lembaga, semuanya bisa ikut. Kategori yang dibuka ada kompetisi ide cerita film pendek, Akfest Regional Barat, kompetisi film pendek fiksi, pelajar, dan vertikal kementerian atau lembaga. Kamu berkesempatan dapat dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop dan mentoring bersama profesional, dan hadiah menarik lainnya. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya. Akfest 2026 dari Lensa, integritas terjaga.

Kedua, untuk aku nemenin kamu di Sport Corner harus selesai ya. Tapi aku bakalan nemenin kamu di Top 20 Indonesia Teman Pre 2. Kali ini kira-kira 20 tanggal lagu yang udah disiapin. Apakah ada salah satunya lagu favorit kamu? Pokoknya ditungguin aja. Stay tune terus di Pre 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: 20 national charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Udah siap belum dengerin 20 lagu yang enak banget buat nemenin kamu di siang hari ini? Sekaligus ini adalah jadi poinnya ya, requestan kamu di Pro 2 Hitlist Taman Pro 2. Jadi makanya buruan request sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan di Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai jam 2 siang, siapa tahu lagu-lagu yang kamu request bisa masuk ke chartnya Pro 2 FM. Dan di minggu ini kita awali dengan chart 20 ya, yang kayaknya juga sudah harus di bawah-bawah ya, harus keluar di minggu depan. Tapi pokoknya request terus aja deh teman Pro 2 ya, biar tetap stay. Untuk yang off chart di minggu ini ada David Bayu dengan Tembok. Tapi kita mulai dulu di posisi 20, ada Marion Jola dan juga Rayi Putra dengan Kawin Lari.

Di posisi 19 teman Pro 2, kali ini new entry kita datang dari penyanyi yang enak banget suaranya ya teman Pro 2. Ada Lyodra Ginting yang membawa lagu baru judulnya Pura-Pura. Lagu ini tuh dirilis 30 April kemarin dan ini juga berkolaborasi dengan Anmes ya sebagai penulis lagu dan juga komposer di lagu terbaru Lyodra ini. Ya udah deh, biar kamu nggak tahu biar tahu lagunya, biar nggak usah pura-pura gitu ya, kita dengerin aja Lyodra, judulnya Pura-Pura di posisi ke 19.

Di posisi 18, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin It Gitaf dengan Mungkin di depan Buram. Ini adalah lagu yang dirilis untuk album penuh keduanya ya, yang dijadwalkan juga rilis dalam waktu dekat. Dan kemarin-kemarin juga ramai banget nih It Gitaf sama Hindia bikin lagu gitu ya, yang juga jadi lagu-lagu yang akan masuk ke album terbarunya. Jadi kita tungguin aja deh pokoknya lagu-lagu yang enak lainnya dari It Gitaf ya. Kita setia menunggu kok untuk karya terbaru dari It Gitaf. Tapi selanjutnya aku mau puterin di posisi 17 ada Judika teman Pro 2 dengan Sakit Tak Bertepi. Waduh, ini ya sedih banget sih kayaknya. Kalau lagu-lagu dari Judika plus suaranya yang juga sudah enak banget didengar gitu ya. Aduh, ini adalah combo yang enak juga bikin kita galau. Ya udah deh, enggak usah lama-lama, kita galau barengan sama Judika di posisi 17, Sakit Tak Bertepi. Number 17.

Posisi 16 nomor pro 2 ada Isyana Saraswati dengan Terima Kasih Dariku. Terima kasih juga buat teman pro 2 semuanya ya, yang sudah mendengarkan, yang sudah request, yang sudah join gitu kan, untuk bisa setia dengerin pro 2 FM. Karena memang dari lagunya Isyana ini itu menyampaikan rasa terima kasihnya untuk para pendengar, para sahabat gitu ya, yang setia sama dia, mendukung dan hadir gitu ya, membuat perjalanan hidupnya tuh berwarna gitu, dalam banget gitu ya, emang teman pro 2 untuk makna lagunya. Dan kali ini kita bergeser ke posisi 15, ada Dipa Barus barengan sama Hindia dengan Nafas nih teman pro 2. Setelah kemarin sudah berkolaborasi dengan Rosa, terus BCL, Adrian Khalif, Pamungkas gitu ya, kali ini barengan sama Hindia teman pro 2. Dan ini merupakan lagu yang liriknya ditulis sama Mattermost. Jadi kolaborasinya banyak banget gitu ya, gak cuma sama musisinya tapi juga sama penulis liriknya. Langsung aja kita dengerin di posisi 15. Number 15.

Nuka teman Pro 2 dengan kembali kecil di posisi 14. Ya, emang ya kalau misalkan kita flashback gitu di masa kita kecil, masa kita masih sekolah, masa kita masih main-main aja gitu, kayaknya enak banget gitu ya, seru gitu kan. Tapi kalau sekarang main-main aja, beda cerita ya kayaknya teman Pro 2. Okay, kita lanjut lagi di posisi 13. Ada Topati dan juga Fabio Acer dengan Cinta Kita. Yap, lagu comeback ya, bisa dibilang ini juga remake gitu teman Pro 2 dari lagu yang dirilis pada 2002 oleh Reza Artamevia. Kali ini dinyanyikan sama Fabio Acer dengan versi yang baru. So, langsung aja kita dengerin di posisi 13.

Ariel Noah, teman Pro 2 dengan Dulu Kita Masih Remaja di posisi 12. Lagu yang memang nempel banget sama Dylan gitu ya. Kali ini dinyanyiin sama Dylan versi dewasa ya, teman Pro 2. Yap, Ariel ini menjadi Dylan dalam film Dylan ITB 1997. Dan saat awal penayangan dari film ini, itu langsung rame diomongin banyak orang karena wah ternyata yang meranin Dylan Ariel gitu ya, dan pastinya juga membawakan soundtracknya. Gak cuma satu tapi ada dua nih teman Pro 2 barengan sama Raisa juga di lagu keduanya, tapi gak kalah enak ya. Pokoknya kita dukung aja dari Ariel Noah dan juga Dylan ITB 1997. Kita lanjutin lagi barengan sama Dul Jailani di posisi 11 teman Pro 2. Ada Sebenarnya Selamanya. Number 11.

Taman Pradua udah 10 lagu nih ya yang udah aku puterin di top 20. Tapi aku mau recap dari posisi 20 ada Marion Jola featuring Ray Putra dengan Kawin

Posisi 10, Virgun tak setara. Kita lanjut di posisi 9 kali ini ada lagu Mangu. Bukan nih Mangu, tapi jalan ceritanya hampir sama nih Taman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi menjalani posisi ini, semangat Taman Pro 2. Di posisi 9 ada Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Number 9.

Posisi 8 teman Prodi ada Event Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Dua lagu, yang satunya Beda Keyakinan, satunya Rindu. Aduh, sedih banget.

banget gitu ya playlistnya kali ini Teman Pro 2. Tapi aku gak pingin Teman Pro 2 tuh larut dalam kesedihan, karena di posisi 7 bakalan ada NPD yang bakal bikin kamu tuh happy ya. Lagu ini tuh emang langsung bikin kita pendengar tuh ngerasa, aduh apaan sih lagu ini, NPD banget. Ya emang NPD banget gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan sekali dengerin langsung hafal, yep kan? Ya udah deh, langsung aja kita dengerin di posisi 7 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Number 7.

Di posisi 6 teman Pro 2 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ya, meskipun lagunya itu bikin menyenangkan gitu ya, bikin seneng, beda sama lagu-lagu Bernadia lainnya, tapi dari segi lirik ini juga mendalam loh teman Pro 2 ya. Karena untuk Bernadia sendiri pingin lagu ini tuh bisa membawa, ya udah selagi masih bisa kita buat menyenangkan sesuai ya. Yang namanya juga menikmati masa-masa gitu ya. Ya udah deh teman Pro 2, kita harus bergeser di posisi 5. Ada lagu sedih lagi. Kali ini ada Enau dan juga Ari Lesmana. Dua kakak beradik ini yang membuat lagu berjudul Sisi Potret yang dirilis pada 30 Januari 2026 lalu. Ini menjadi karya yang banyak disukai sama masyarakat gitu ya. Banyak digunakan untuk background musik di mana-mana, di konten-konten yang juga pastinya bikin Enau dan juga Ari Lesmana tuh happy ya pasti ya. Karena masuk juga ke chartnya top 20 nasional juga gitu. Gak cuma Pro 2 FM Surabaya gitu kan, tapi nasional pun juga masuk. Ya udah kita dengerin di posisi 5 ada Ari Lesmana dan juga Enau dengan Sisi Potret.

Gak kerasa di posisi 4 aja nih teman Pro 2 ya. Baru aja kamu dengerin Raya Melodi dengan Ikro ya. Ini jadi lagu terbaru dari Raim setelah Komang, setelah lagu-lagu lainnya gitu ya, yang juga pastinya bikin pendengar tuh ngerasa suka gitu ya sama karakter suara dari Raim. Kali ini ada lagu baru berjudul Iqra yang berarti kalau dari bahasa Arab tuh bacalah gitu ya, yang punya inti pingin menyampaikan kepada pendengar, kepada penikmat musik untuk merenungi tanda-tanda kebesaran dari Tuhan gitu. Untuk menempatkan diri sebagai manusia yang baik gitu ya, refleksi diri gitu ya teman berdua, harus rendah hati, harus punya sikap-sikap yang baik, pokoknya kayak gitu deh. Wah, ini good, keren banget ya. Kita beralih ke posisi 3 nih teman berdua. Ada Patah Senja dengan Rumah dan Baju Barumu. Cerita ini tuh melihat gimana cara pandang dari sang penyanyi di masa awal perjuangan untuk membangun kehidupan pernikahan gitu ya, mulai dari nol. Langsung aja kita dengerin di posisi 3.

Di posisi kedua teman Pro 2 baru aja kamu dengerin Ghea Indrawari dengan Seribu Kali ya. Lagu ini tuh muncul di TikTok, langsung bikin semua orang tuh ngerasa apa ya, kayak dijadiin background musik semuanya gitu. Kayaknya emang lagu-lagu viral tuh lagu-lagu yang gak perlu relate tapi tetap enak buat dijadiin background musik gitu kan. Nah, tapi dari lagunya sendiri, liriknya sendiri gak kalah enak teman berdua ya. Tetap ngerasa vibes Ghea-nya tuh dapet banget gitu. Tapi sebelum aku mau nginfoin di posisi pertama, aku mau recap dulu dari posisi 10. Tadi ada Virgon dengan Tak Setara. Di posisi 9 ada Wijaya 80 dan juga Saul Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Posisi 8 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 7 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 6 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 5 ada Ariel Semana barengan sama Enau dengan Sesi Potret. Posisi 4 ada Raim Laude Ikro. Di posisi 3 ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Dan juga di posisi 2 ada Ghea Indrawari, Seribu Kali. So buat teman Pro 2, thank you banget ya yang udah gabungan di Top 20 minggu ini. Dan kayaknya Fira juga harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah request di Pro 2 Hitlist. Thank you juga buat MD kita Arul Ardian, buat teman Pro 2 semuanya, buat musisi-musisi yang sudah ada, yang sudah hadir menemani kita kali ini. Dan di posisi pertama teman Pro 2 ada Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah. Ya udah, kita puterin dulu ya, aku puterin dulu deh teman Pro 2 buat kamu di Top 20 minggu ini. Dan Fira pamit. Bye bye teman Pro 2. Number 1.

0: Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Ece Jenti. Informasi yang pertama, Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, mendorong sektor swasta menjadi penggerak ekonomi bangsa di tengah ketidakpastian global saat menghadiri rangkaian kegiatan Jogja Financial Festival JFF 2026 di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Jumat siang. Sektor swasta dan pemerintah diharapkan bisa menggerakkan mesin dari perekonomian. Sektor swasta mesti diaktifkan lagi dan diperbaiki iklim investasinya, salah satunya melalui Satgas Debottlenecking. Dan Purbaya optimis dengan menggerakkan sektor swasta dan belanja pemerintah, dirinya bisa memperkuat ekonomi. Informasi selanjutnya, pemerintah Malaysia juga ikut membatasi akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun per 1 Juni 2026. Kabinet Malaysia menyetujui aturan pembatasan akses media sosial pada anak di November 2025 dan Malaysia ikut dalam gelombang negara-negara yang kini mulai membatasi akses media sosial pada anak dengan harapan melindungi generasi muda dari ancaman nyata di ruang cyber. Emily in Paris dikonfirmasi akan berakhir di season 6. Saat ini serial yang dibintangi sama Lily Collins ini sedang melakukan pengambilan gambar untuk musim terakhirnya di Yunani. Konfirmasi Emily in Paris akan berakhir hadir setelah kepastian perpanjangan masa tayang untuk musim 6 diumumkan pada Januari lalu. Darren Star selaku kreator mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan panjang pengerjaan proyek ini bersama seluruh tim produksi dan para penggemar setia. Demikian Info Pro 2, aku Ece Jenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: welcome back ya di Top 20 International Hits barengan sama aku Ece Jayanti. Yaudah, selama kurang lebih 1 jam ke depan Ece akan menghadirkan 20 lagu internasional tergres, teranyar, paling banyak di request sama kamu teman Pro 2 dari posisi 20 sampai posisi 1 untuk minggu ini. Ya sudah, langsung aja deh, daripada penasaran kita ke posisi 20. Di sana ada 50-50 ya with Oops My Bad, dan di posisi 19 ada satu, apa ya, boleh dibilang satu newcomer kita di mana Calvin Harris collab barengan sama DJ dan juga penyanyi asal Irlandia Jay-Z di lagu latest release ya, Satisfy. Lagu ini beraliran piano house yang resmi dirilis baru aja kemarin 8 Mei dan dipersiapin sebagai lagu pengiring utama di musik festival musim panas untuk tahun ini. Ya udah, please welcome 50-50 dulu at number 20. Abis itu kita punya Calvin Harris with Jay-Z with Satisfy.
1: Number 20.

0: Oke, teman Pro 2, barusan kita dengerin di posisi 18 untuk minggu ini ada siapa? Ada Baby Monster ternyata dengan Chum yang kembali norehin pencapaian baru lewat perilisan mini album terbaru mereka. Dan album yang rilis 4 Mei kemarin langsung nunjukin performa impresif sejak hari pertama peluncuran. Oke, ya udah, kita naik ke posisi 17 untuk minggu ini. Ada spesialis, apa ya? Spesialis, bukan spesialis sih, satunya spesialis, satunya pernah. Ada pernah apa? Pernah nyanyi lagu soundtrack dari Piala Dunia gitu maksudnya Echa. Oke. Udah pasti ketebak ya. Shakira barengan sama Zara Larsson. Zara Larsson juga pernah kan? Dan mereka memperluas mesta Midnight Sun lewat rilisan Midnight Sun Girls Trip edisi Reimagination dari album sebelumnya yang ngadirin jajaran kolaborator perempuan untuk ngegarap ulang seluruh lagu dari versi original. Dan ini pasti gak kaleng-kaleng ya Euro Summer-nya by Zara Larsson sama Shakira. Ya udah langsung aja kita cekidot bareng-bareng. Di posisi 17 ada Zara Shakira Euro Summer. Di posisi 16 ada siapakah di sana? Adele Never Know by Jessie J.
1: Number 17.

Okay, kali ini di posisi 15 we have Somber ya, yang resmi ngerepas single terbarunya Potential. Dan karya terbaru ini merupakan hasil tulisan Shane Bush sendiri dan hadir dengan video musik yang diarahin sama Gus Black. Sebelumnya Somber sempat ngasih cuplikan lagu ini pas tampil perdana di panggung Coachella ya, dan menyusul kesuksesan album I Barely Know Her. Dan dia dijadwalin kembali beraksi di Coachella, dan setelah itu Somber bakal memulai perjalanan tour You Are The Reason Tour yang bakal menyambangi 39 kota di Amerika Utara. Oke deh, ya udah. Kita move ke posisi 14 ya untuk minggu ini. Ada siapa? Ada si kecil yang cabai rawit. Sabrina Carpenter yang rilis Such a Funny Way sebagai bonus track ya di album Man's Best Friend, dan di layanan streaming di malam Natal kemarin, tahun kemarin. Dan dia merilis MV lirik resminya juga ya di YouTube, dan nampilin dirinya pakaian glamour orang Hollywood gitu. Awalnya dia ngerilis Such a Funny Way di September, tapi baru saat ini baru ngerilis via streamingnya kayak gitu. Ya udah. Dan tahun 2025 kemarin jadi tahun gemilang buat Sabrina, di mana dia berhasil ngeraih debut nomor 1 ya di Billboard lewat Man Child Man Child. Ya udah, Sabrina dari posisi 14. 13-nya ada siapa? Ada Abang Bruno Mars with I Just Might. Number 14.

Oke, teman Pro 2 di posisi 12 ya untuk minggu ini. Ya iyalah minggu ini, masa minggu depan. Kita punya Anima barengan sama Mbak Lisa ya. Mbak Lisa banget gak tuh dengan Bad Angel. Yaudah kita naik ke posisi 11 untuk minggu ini, ada Madison Beer with Bad Enough. Jadi Madison ngerangkai sendiri materi albumnya kali ini yang merupakan kumpulan lagu paling mendebarkan dan menggetarkan yang pernah dia bikin. Semenggetarkan apa abis ini ya. Terus di posisi 10 besar ada siapa? Waduh, sebagai pembuka ya, we have Nick Jonas with God Punch untuk minggu ini.

0: Oke, teman Pro 2 di posisi 9 untuk minggu ini ada siapa? Ini ada salah satu penyanyi kebanggaan aku karena aku menggemari dia. Ada siapa lagi kalau bukan Lady Gaga yang kali ini barengan sama Doechii, dan kali ini keduanya rilis lagu A Runaway yang dipastikan akan jadi film lagi original film soundtrack ya, The Devil's Worst Prada. Dan lagu ini dirancang khusus untuk ngebangkitin suasana glamor dunia mode yang jadi ciri khas film itu gitu kan, karena memang filmnya benar-benar membahas tentang itu gitu, teman Pro 2. Oke, di posisi 9 Lady Gaga, Doechii. Di posisi 8 ada siapa? Ada Cat's Eye with Internet Girl.
1: Number 9.

Oke, baru aja kita dengerin Miley Cyrus ya dengan Younger You di posisi 7 untuk minggu ini. Ya udah, kita naik ke posisi 6. Ada siapa? Ada Zayn Malik dengan Die For Me. Dan ini albumnya rilis 17 April kemarin, dan itu merupakan kelanjutan dari album Zayn di tahun 2024 yang judulnya Room Under the Stairs. Lagu Die For Me ngeraih 800% suara di jejak pendapat lo ya, ngungguli karya musik baru dari musisi seperti Tame Impala sama Jenny J. Cole, Nick Jonas sama Somber. Dalam pernyataan persnya, Zayn bilang kalau dia ngerasa beruntung bisa bikin album studio kelimanya. Oke deh, ya udah kita dengerin bareng-bareng Zayn Malik with Die For Me di posisi 6 untuk minggu ini.

Baru saja kita dengerin Alex Warren with Fever Dream di posisi 5. Dan lagunya emang ringan tapi tetap apa ya, deep and emotional gitu kan ya. Jadi ciri khas kan lewat bait-bait lirik yang puitis. Alex Warren ini cerita memori berharga soal momen pertama kali dia bertemu sama sang tambatan hati, Cella. Dan buat dia tuh jatuh cinta tuh adalah sebuah pengalaman yang intens sekaligus membingungkan, layaknya sebuah mimpi indah yang gak terlupakan. Waduh, dalam banget ya Bang Alex ini. Ya udah, kita ke posisi 4. Ada siapa di sana? Ada Miles Smith and Niall Horan. Dan ini proyek rahasia ini akhirnya terungkap dan Drive Safe dikerjain barengan sama Miles Smith. Dan dengan lirik yang mencerminkan chemistry kreatif dan persahabatan erat ya yang sudah dibangun memang. Dan ngegabungin penulisan Miles yang emotional dan tepat dengan kepekaan melodi dari Niall Horan. Oke. Terus di posisi 3 ini yang jadi gebrakan karena naik gitu ya posisinya. Dan ini pasti kamu yang suka bikin konten kayaknya sering juga pakai lagu ini sebagai back sound. We have BTS di posisi 3 besar with Swim.

Oke, teman Pro 2 udah nyampe kita di posisi runner up untuk minggu ini. Adakah siapa di sana? Ya udah. Buat yang bisa nebak, bagus. Ini masih dari universe-nya K-pop ya. Udah pasti ketebak sih. Ada Seventeen, We Have Tiny Light ada di posisi runner up untuk minggu ini. Number 2.

Oke, teman Pro 2, gak kerasa udah hampir 1 jam Echa nemenin kamu. Nah, itu artinya kita udah nyampe di posisi pertama. Baiklah. Sebelum Echa spill posisi juaranya untuk minggu ini, kita recap dulu ya. Dari posisi 10 sampai posisi 2 untuk minggu ini. Di posisi 10 ada Nick Jonas with Get Punch. Di posisi 9, Lady Gaga Doechii with Runway. Cat's Eye dengan Internet Girl turun 2 peringkat di posisi 8. Miley Cyrus Younger You ada di posisi 7. Sementara deforminya Zayn Malik ini ada di posisi 6. Fever Dream Alex Warren ini naik 2 peringkat ke posisi 5 untuk minggu ini. Miles Smith dan juga Niall Horan ada di posisi 4. BTS with Swim naik 2 peringkat ke posisi 3 untuk minggu ini. Dan di posisi runner up kita punya Seventeen yang jadi jawaranya minggu lalu, harus turun 1 peringkat. Tiny Light di posisi 2. Oke deh, langsung saja. Ternyata hari ini juaranya siapa? Hari ini we have FMX with Kill It Queen. Kill It Queen. Kill It Go Go Queen. Selamat ya buat FMX. Dan itu artinya kita udah dulu di Pro 2 Top 20 International Hits-nya. Thank you banget buat semuanya yang udah ikutan nyimak dari tadi ya. Terus juga thank you banget buat teman Pro 2 yang udah request lagu-lagu enaknya di Pro 2 FM. Dan kalau misalnya kamu suka banget lagu-lagu yang lain, bisa tetap di request di Pro 2 FM pastinya. Sebelum Echa signing off, kali ini Echa pengen say thanks buat musik director kita Arul Ardian, terus juga produser kita ada Sasa Molidina. Ya udah, thank you for listening ya guys ya. Kita see you next time di minggu depan hanya di Pro 2 Top 20 International Hits. Ya udah, langsung saja kita dengerin bareng-bareng posisi juara kita untuk minggu ini, Kill It Queen by FMX. Number 1.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

0: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.
1: Pro 2 FM.

Santai sore nemenin teman berdua di weekend kali ini ya. Yang kemana-mana bisa merapat aja, karena akan ada banyak lagu dan juga informasi buat teman berdua. Dan by the way, ini bentar lagi jam sekali 5. Buat kami suka ngomongin soal bola, bisa langsung dengerin karena bentar lagi bakal ada Mas Kobar ya, ngomongin seputar Piala Dunia yang udah deket banget nih teman berdua. Ngomongin soal Piala Dunia pasti banyak hal yang akan dibahas gitu ya. Nah, di Mas Kobar nanti bakal ada obrolan seru seperti apa, ditungguin aja teman berdua. Dan nantinya Jen sama Ece bakal masih balik lagi buat teman kamu di sore-sore sampai jam 7. Jadi jangan kemana-mana, keep station terus di Prodo FM.

0: Nah, pertanyaannya, apakah negara-negara baru ini cuma numpang lewat? Atau justru bisa bikin kejutan yang besar? Bahkan, memungkinkan ada negara baru yang jadi juara dunia.
1: Wah, ini seru. Karena sejarah Piala Dunia penuh kejutan.
0: Masalah, kita mulai dulu dari format baru ya. Kenapa Piala Dunia 2026 terasa sangat penting buat negara-negara kecil atau negara yang belum pernah lolos?
1: Karena dengan 48 peserta, slot dari tiap konfederasi bertambah. Asia dapat lebih banyak, Afrika lebih banyak, CONCACAF lebih banyak, Oseania juga punya jalur lebih besar. Jadi negara-negara yang dulu selalu mentok di kualifikasi, sekarang punya kesempatan nyata.
0: Artinya mimpi tampil di Piala Dunia makin deket ya?
1: Benar. Kalau dulu negara ranking menengah harus menyingkirkan raksasa kawasan. Sekarang peluangnya lebih terbuka. Misalnya negara seperti Uzbekistan, Jordania, Irak, Oman, atau bahkan Cape Verde dari Afrika bisa punya kans.
0: Dan kalau bicara fans, ini menarik banget. Karena makin banyak negara debutan, makin banyak warna budaya yang masuk ke Piala Dunia.
1: Betul. Piala Dunia bukan cuma soal juara, tapi juga panggung global. Lagu supporter baru, jersey baru, gaya main baru.
0: Kalau masalah melihat sekarang nih, negara mana aja yang punya peluang gede debut di Piala Dunia 2026?
1: Saya lihat ada beberapa nama menarik. Pertama dari Asia, Uzbekistan. Mereka punya pembinaan cukup bagus dan generasi pemain muda yang berkembang. Kedua, Jordania. Mereka sempat bikin kejutan di level Asia. Ketiga, Irak. Secara talenta, Irak selalu punya potensi. Dari Afrika ada Cape Verde, Mali, mungkin Burkina Faso. Dari CONCACAF bisa saja Curaçao atau negara Karibia lain bikin kejutan.
0: Kalau ngelihat dari daftar itu tadi, berarti negara-negara ini sebenarnya bukan tim lemah ya?
1: Nah, itu penting. Debutan bukan berarti lemah. Banyak dari mereka punya pemain di Liga Eropa, pelatih modern, dan organisasi yang lebih baik sekarang.
0: Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau mereka lolos, apakah realistis untuk bicara lolos ke fase grup?
1: Sangat realistis. Dalam turnamen pendek, satu kemenangan bisa mengubah segalanya. Misalnya, tim debutan menang di laga pertama, mental naik, lawan berikutnya jadi tertekan. Momentum itu sangat penting.
0: Jadi bukan gak mungkin ya negara debutan justru bikin tim besar jadi panik.
1: Sering terjadi, tim besar kadang meremehkan lawan baru, padahal lawan baru datang tanpa beban.
0: Dan tim tanpa beban kadang paling berbahaya.
1: Betul sekali.
0: Kalau kita bicara lebih jauh, apakah ada nih peluang negara baru bisa tembus sampai perempat final?
1: Setuju, ada. Kita lihat sejarah. Maroko sampai semifinal di 2022, walau bukan favorit utama. Kroasia, dulu negara muda, lalu bisa melesat. Jadi, negara non-tradisional bisa jauh kalau punya organisasi solid.
0: Berarti, ini syaratnya bukan nama besar ya, tapi sistem.
2: Iya, organisasi, taktik, kebugaran, mental, dan efisiensi.
1: Negara yang disiplin sering merepotkan tim besar.
0: Karena sekarang sepak bola makin merata.
1: Betul, jarak kualitas makin tipis.
0: Nah, ini inti topik kita hari ini. Apakah ada peluang negara-negara baru ini bisa menjuarai Piala Dunia 2026?
1: Kalau jujur, peluangnya sangat kecil. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali peluang ya. Kejutan akan selalu ada.
0: Kenapa kecil?
2: Karena untuk jadi juara harus konsisten 7-8 pertandingan lawan tim terbaik dunia. Itu butuh skuad dalam, pengalaman turnamen, bench kuat, mental juara, dan kualitas individu tinggi.
0: Yang biasanya dimiliki negara besar kayak Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, sama Spanyol?
1: Bener, mereka punya tradisi juara. Tekanan besar pun sudah biasa.
0: Tapi kenapa masalah bilang bukan nol?
1: Karena sepak bola itu permainan 90 menit. Kalau negara baru punya generasi emas, drawing bagus, chemistry kuat, dan momentum, semuanya mungkin.
0: Kalau bicara kejutan, sejarah Piala Dunia pernah nunjukin itu ya?
1: Tentu. Kroasia, finalis 2018. Maroko, semifinalis 2022. Korea Selatan, semifinalis 2002. Itu bukti negara non-favorit bisa jauh.
0: Berarti langkah menuju juara emang sulit, tapi kejutan.

0: dan besar bisa terjadi kan ya?
1: Persis. Kalau belum juara sekarang, mungkin membuka jalan untuk masa depan.
0: Kalau masalah jadi pelatih negara debutan, apa nih fokus utama biar bisa bikin kejutan?
1: Pertama, pertahanan rapi. Kedua, transisi cepat. Ketiga, bola mati harus tajam. Keempat, mentalitas berani.
0: Kenapa itu bola mati itu penting?
1: Karena lawan tim besar kadang sulit dibongkar dari open play. Jadi corner kick, free kick, penalti jadi senjata utama.
0: Dan kadang turnamen ditentukan detail kecil ya?
1: Betul sekali.
0: Kalau negara baru belum tentu juara, siapa kira-kira Dark Horse 2026 menurut masalah nih?
1: Saya lihat beberapa tim non-tradisional seperti Maroko, Jepang, Amerika Serikat, Denmark, atau mungkin Senegal bisa mengganggu.
0: Jepang menarik ya, banyak pemain-pemain mereka di Eropa.
1: Ya, Jepang sangat terorganisasi. Secara proyek sepak bola mereka, luar biasa.
0: Kita bahas Asia dikit ya. Apakah Asia ini punya peluang makin besar di 2026?
1: Jelas. Slot bertambah dan kualitas Asia naik. Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi bisa bersaing. Negara seperti Uzbekistan atau Jordania juga bisa mencuri perhatian.
0: Jadi Asia bukan cuma pelengkap lagi dong ya?
1: Sudah bukan sejak lama.
0: Oke, sekarang kita minta prediksi. Akan adakah ini negara debutan yang lolos ke babak 16 besar nih?
1: Menurut saya, ada.
0: Ada nggak nanti negara debutan sampai perempat final?
2: Mungkin ada satu kejutan besar?
0: Kalau negara debutan juara dunia?
1: Kalau 2026, saya bilang sangat sulit. Tapi semifinal, bisa saja.
0: Wah, menarik nih. Jadi, teman Pro 2, kesimpulannya negara-negara baru di Piala Dunia 2026 ini punya peluang gede buat mencuri perhatian, lolos fase grup, bahkan bisa bikin kejutan. Tapi, untuk jadi juara dunia, masih butuh keajaiban plus konsistensi yang luar biasa.
1: Betul. Tapi justru itulah indahnya Piala Dunia. Kita selalu menunggu kisah tak terduga.
0: Siapa tahu nanti ada tim debutan yang bikin sejarah besar. Kita tunggu aja ya. Terima kasih banyak Mas Salah sudah hadir di hari ini.
1: Siap, terima kasih Eca.
0: Dan terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah ngedengerin komentar bareng Mas Salah. Saya Eca pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan seru berikutnya.
3: Buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole, are Surabaya.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Jam 5 sore teman Prodo, waktunya Prodo FM kasih informasi traffic dan juga cuaca di Surabaya sore hari ini. Special weekend ya teman Prodo, di kawasan mana aja yang cukup padat lalu lintasnya untuk sore hari ini, yaitu ada di kawasan Jalan Raya Mer atau Insinyur Haji Soekarno. Ini udah jadi langganan ya teman Prodo ya. Kayaknya meskipun di weekdays ataupun di weekend tetap selalu mengalami kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut nih. Jadi kalau misalnya buru-buru mungkin bisa cari jalan alternatif lain ya teman Prodo. Kemudian kalau dari Jalan Raya Mer sampai ke Jalan Raya Kenjeran sampai ke Raja Wali, ini cukup ramai lancar aja sih teman-teman Pro 2, nggak sampai yang macet banget. Jadi masih cukup dibilang aman lah ya, karena realitasnya masih ramai lancar aja. Terus abis itu ada di kawasan Jalan Raya Jagir Wonokromo, ini juga terpantau cukup padat lalu lintasnya. Kemudian ada di Majen Sungkono, ini juga terpantau ada peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut teman Prodwa. Di Jalan Raya Kertajaya juga ada beberapa titik yang mengalami peningkatan volume kendaraan. Kemudian di kawasan Jalan Raya Dr. Mustopo juga sedikit ada kemacetan di kawasan tersebut. Kita beralih di informasi di cuaca teman Prodwa.
1: Cuaca kota Surabaya kali ini ada di titik 30 derajat Celcius dan sebagian besar kondisinya cerah berawan ya guys. Tapi nanti sih prediksinya untuk wilayah kota Surabaya ini diprediksi berawan hingga hujan ringan. Jadi hari ini yang punya banyak banget planning atau rencana, disiapin aja semuanya. Sedia apa yang sebelum hujan?
2: Why not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kebanyakan mikir. Jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Zaman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Temenin sore kamu dengan

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua di Sore Ceria masih bareng sama Anjan dan juga Echa. Dan akhir-akhir ini sempat di sosial media agak creepy dikit ya teman-teman berdua.
1: Apa, kenapa?
0: Ya. Banyak terjadi kriminal gitu loh. Entah itu begal pocong atau mungkin apa namanya kayak begal.
1: Ih, serem banget.
0: Nah, makanya itu baru-baru aja kemarin malam itu di dekat daerah di Noyo itu ada yang kena korban gitu loh.
1: Jadi itu beneran?
0: Beneran, jadi teman jantung kayak ngirim-ngirimin video gitu. Jadi kayak aware ke teman-teman lainnya gitu.
1: Padahal dulu di kota-kota lain ada, tapi di Surabaya gak ada loh. Sekarang kok jadi ikut-ikutan?
0: Surabaya ada dulu, cuman ya pas gak barengan aja mungkin ya. Jadi kalau begal pocong itu dulu tahun 2018.
1: Bukan, yang anak-anak gangster-gangster gitu loh.
0: Kalau gangster itu kayaknya udah mulai dari lama, cuman yang sampai ngebacok itu tahun-tahun 2024 kemarin kalau nggak salah, yang awal-awal masuk.
1: Kan kalau di mana sih, di kota lain di luar
0: Jogja,
1: kota
0: ya ada kriti gitu ya, ya. Kalau ya, gangster itu kayaknya di beberapa kota ada, cuman nggak sampai yang serusuh sekarang gitu loh maksudnya. Kalau yang sampai ngebacok itu tahun 2024 awal-awal kan sempat rame kayak di kawasan Kertajaya.
1: Makanya akhirnya kok serem, kok maksudnya gini loh, ada lagi padahal dulu ya enggak ada gitu maksudku. Yeah. Yeah. Kok jadi semakin serem. Lebih ya tolonglah ya aja. Bapak-bapak yang ngamanin kota Surabaya. Nih. Betul. Semoga
0: tidak terjadi lagi lah ya.
1: Karena nanti ya, soalnya gini, kalau misalnya banyak kejadian kayak gitu, orang jadi takut keluar malam. Mau kulineran malam juga males karena takut. Ini orang-orang yang jualan malam atau ekonomi-ekonomi lain kan gak bergerak kalau kayak gitu.
0: Ya, betul. Jadi lebih hati-hati.
1: Orang-orang ke Giras, ke Warkop, kemana. Kan kalau malam kayak gitu kan jadi orang malas keluar.
0: Betul. Terus apalagi yang
1: kokut ya apa.
0: Apalagi yang kalau kerja pulangnya shift malam gitu ya. Ini juga bahaya banget teman berdua. Jadi lebih hati-hati aja deh. Maksudnya kalau misal memang gak ada acara yang penting banget gitu ya, karena situasi lagi gak,
1: Warkop itu penting
0: gak, maksudnya karena situasi gak kondusif gitu loh. Maksudnya kan bisa ditunda besok sore. Maksudnya kalau misalnya shift malam gitu kan memang harus gimana lagi karena itu tanpa kerjaan gitu loh. Jadi
1: begitu.
0: Lebih hati-hati aja. Maksudnya lewat jalan yang lebih rame, atau kalau misalnya ada kayak gangster-gangster itu mending cari jalan alternatif lain, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya ya. Karena kita peduli banget gitu loh sama teman berdua.
1: Yes, peduli lindungi.
0: Betul. Jadi jangan pandemi dong gitu ya. Ya udah, nanti kita bakal balik lagi teman berdua. Satu lagunya bakal puterin dari Van Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Ini lagu emang seenak itu ya, sampai sering muncul di FYP. Ya udah, langsung kita dengerin bersama aja.

Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat yang

Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2.

RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari.

keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdo ada mau jam 7 itu artinya kita cuma sampai sini aja ya.
1: Abis ini ada apa?
0: Abis ini ada Mel
2: MLC,
0: betul.
1: Kalo ini hari apa?
0: Hari Sabtu.
1: Ya.
0: Ada MLC berjaringan.
1: Oh, betul. Iya ya.
0: Iya ada.
1: Iya.
0: Kan perguruan di nasional tuh. Kalau hari Sabtu kita MLC. Kali ini di mana? Ditungguin aja deh teman perdua ya.
1: Yang aku agak deg-degan.
0: Kenapa?
1: Kalau ber kalau relay-relayan itu agak deg-degan.
0: Trauma masa lalu kayaknya ya. Kayaknya punya cerita berkelam nih kayaknya ya. Ya udah, bakal ada siapa kita spill aja gak sih,
1: bang? Aku nggak tahu nyepil.
0: Ya udah, aku kasih tahu ya. Kita bakal geser berjaringan di Perdua Sumenep.
1: Oh.
0: Ya Snapchat. Bakal ada ini. Ara apa Ara? Ara Fiansyah. Betul. Ada Ara Fiansyah teman Perdua. Kemarin soalnya nih lagu baru, album baru. Yang jelas kita tungguin aja nih.
1: Oke. Okay.
0: Perjalanan dari Ara. Yang jelas jangan kemana-mana, keep searching terus di Perdua FM. Teman terbaik.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Akunata Ningrat 1. Pinter Saud memerintah Sumenep pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, menggantikan ayahnya Panembahan Somala. Ia dikenal sebagai pemimpin yang membawa Sumenep memasuki masa perubahan besar, terutama ketika pengaruh pemerintahan kolonial Belanda semakin kuat di Madura. Salah satu hal penting dari masa pemerintahannya adalah pembangunan Masjid Jami Sumenep pada sekitar tahun 1779 hingga 1787. Masjid ini memiliki arsitektur unik karena memadukan unsur Jawa, Tiongkok, dan Eropa sama seperti Keraton Sumenep. Sampai sekarang, Masjid Jami masih berdiri megah di pusat kota dan menjadi salah satu ikon sejarah dan religi di Sumenep. Karena kontribusinya dalam pembangunan dan pemerintahan, Pinter Saud dikenang sebagai salah satu penguasa penting dalam sejarah Kerajaan Sumenep.

0: Kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Selamat kemana RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi ya di Music Live Chat. Dan kali ini kita berjaringan se-Jawa Timur teman Pro 2. Jadi kalian bisa mendengarkan di Pro 2 Sumeneb, kemudian di Pro 2 Surabaya, Pro 2 Malang, Pro 2 Madiun, dan juga Pro 2 Jember. Pokoknya buat teman-teman yang ada di Jawa Timur ya, selamat mendengarkan Music Live Chat di malam hari ini. Karena Anis tuh gak akan sendirian. Kita akan ngobrol sama salah satu musisi asal Madura ya. Wah, siapa nih kira-kira yang akan hadir di Music Live Chat kita kali ini? Langsung aja deh, Anis siapa? Ada Kak Arafiansyah. Selamat malam, Kak.
2: Halo, selamat malam.
1: Hai. Kak Ara, gimana nih kabarnya di hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Sekarang lagi sibuk apa, Kak Ara? Adakah proyek baru yang lagi dikerjakan?
2: Beberapa materi yang ada sih udah mau dilanjutin ke tahap recording.
1: Oh,
2: terus ya pengen bikin showcase kecil-kecilan lagi gitu kayak tahun lalu.
1: Pengennya sih begitu. Iya, lagi ada yang dikerjakan lah ya sekarang ya. Ada karya terbaru yang mau dihadirkan buat para penggemarnya. Betul. Tapi Anis pengen tahu dong, Kak Ara ini emang dari kecil tuh udah suka musik gitu?
2: Iya. Emang dari kecil tuh aku dikenalkan musik tuh dari kelas 5 SD kalau gak salah, Kak.
1: Iya. Terus gimana? Apa momen yang bikin Kak Ara itu pengen, aku ini pengen serius nih di musik, itu kapan gitu loh? Suka musiknya tuh udah dari kecil, tapi kapan nih ketika berniat serius banget gitu loh di dunia musik?
2: Jadi sebenarnya momen aku serius untuk bikin lagu sendiri ya, lebih spesifik ya. Itu kalau gak salah tahun 2021. Jadi ada satu acara gitu yang dimana mereka ngajak aku buat perform dan aku diminta untuk membawakan lagu-lagu sendiri gitu.
1: Dan
2: ternyata memang animo teman-teman yang nonton, lagu kamu bagus, dan banyak yang mengapresiasi. Nah, dari situlah aku mencoba untuk mulai, kayaknya harus direkam deh ini gitu. Karena kan memang sebelumnya aku gak pernah rekam itu, maksudnya dengan rekaman yang proper ya. Jadi rekaman ala kadarnya, voice note, dan ya begitulah ya. Sebelum itu.
1: Iya, nah tahun 2021 tuh gimana ceritanya kok bisa ada yang pengen ngajak perform gitu, Kak? Ketemunya di mana tuh? Kok bisa ayo perform bareng, kok bisa gitu? Gimana?
2: Enggak, waktu itu jadi ada teman bikin acara dan kebetulan salah satu temanku yang terlibat di situ juga tahu bahwa aku punya lagu sendiri gitu ya. Jadi ayo udah, kamu perform deh, bawain lagu sendiri. Ya, simpelnya seperti itu sih, Kak.
1: Oh, dari teman ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, emang koneksi itu sangat penting. Ternyata dari kenalan kita aja, kita bisa ya ujung-ujungnya sukses gitu ya. Kayak Kak Ara ini ya. Kak Ara ini BTW ya, teman Pro 2 udah menghasilkan banyak karya. Kamu kalau penasaran, bisa banget ya lihat aja di channel YouTube-nya Kak Ara. Namanya sama, Ara Fiansyah ya. Ini juga nama asli ya, Kak ya. Kak Ara itu enggak ada nama panggung ya. Pakai nama asli aja ya.
2: Nama asli.
1: Iya, jadi kalian yang penasaran itu udah banyak banget teman Pro 2 karya-karyanya yang udah dirilis, terus ada musik videonya juga ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol pokoknya seputar karya-karyanya ya, Kak Ara ya. Nah, tapi Anis pengen tahu nih, pertama kali Kak Ara nulis lagu itu tentang apa yang pertama kali ditulis sama Kak Ara, sama musik-musiknya itu apa, terus dinyanyikan sendiri sama Kak Ara tentang apa itu?
2: Jadi musik yang atau lagu yang pertama aku tulis itu judulnya Mimpi di Jogja waktu itu. Kalau nggak salah itu aku tulis di 2014.
1: Oke.
2: Memang cerita di balik lagu itu sangat menggugah sehingga aku mau nih ditulis aja deh gitu. Gitu dan oke, aku rekam tapi ala kadarnya dulu gitu karena waktu itu keterbatasan
1: peralatan ya.
2: Peralatan, sumber daya dan segala macam. Nah, jadi ya udahlah yang ada dulu deh gitu.
1: Nah, tapi kenapa? Kenapa judulnya tuh Mimpi di Jogja? Terus Anis lihat juga ada judul lagunya yang Jogja 2. Kenapa bau-bau Jogja ini banyak di lagunya Kak Ara? Ceritanya gimana itu?
2: Jadi sebenarnya kenapa dalam satu album itu ada nama kota yang sama? Mungkin karena di album pertama ini itu aku rangkum jadi kayak satu fase antara 10 tahun perjalanan hidup aku gitu Kak. Dan kebetulan di 10 tahun itu banyak aku sering banget datang dan main ke Jogja waktu itu. Jadi banyak memori yang secara gak sengaja atau sengaja itu ya karena di Jogja, karena aku datang ke Jogja gitu.
1: Oke, jadi banyak memori ya di Jogja.
2: Betul.
1: Ya. Nah, album pertamanya itu Dunia Berubah Kenangannya Tetap ya Kak ya? Judulnya
2: iya,
1: ya. Betul. Nah, di dalam album itu ada beberapa single Teman Pro 2 ya, salah satunya Mimpi di Jogja itu ya. Ya Kak ya?
2: Betul.
1: Sama Jogja 2. Terus waktu di Jogja itu kenangannya itu banyak yang indah atau yang yang tidak indah nih Kak nih? Kok sampai dijadikan lagu gitu loh ya?
2: Sebenarnya di album pertama ini saya cukup banyak bercerita tentang istilahnya saya cukup ditelanjangi di album pertama ini semua cerita-cerita aku. Dari mulai umur 20 sampai menuju 30 tahun gitu ya. Nah, jadi banyak sekali. Dan cerita di balik lagu Mimpi di Jogja itu sebenarnya aku agak di sekarang aku agak malu sebenarnya untuk cerita karena ya itu masa kebodohanku dulu.
1: Masa lalu gitu ya. Tapi kan jadi karya Kak.
2: Iya.
1: Ya gak usah malu lah kalau diceritain. Kan ini juga jadi karyanya yang apa namanya didengarkan sama banyak orang gitu.
2: Betul.
1: Ya. Oke. Jadi banyak lagu-lagunya Kak Ara itu yang emang dari pengalaman pribadi ya Kak ya.
2: Betul.
1: Betul Kak. Selain itu idenya tuh dari mana lagi? Dari cerita orang kah atau baca-baca buku mungkin? Ide lagunya yang selama ini dibuat sama Kak Ara itu dari mana aja?
2: Selain dari pengalaman pribadi itu mungkin ada beberapa cerita yang aku tulis. Cerita dari temanku. Kayak suatu waktu aku pernah bikin kayak, ayo dong. Kamu cerita dong, aku pengen dengerin ceritamu, terus barangkali ada yang menarik, bisa aku tulis jadi lagu gitu. Kayak begitu sih Kak.
1: Jadi dari cerita orang ya,
2: iya.
1: Dari curhatan temen jangan-jangan.
2: Dari curhatan temen
1: terus dijadikan lagu. Waduh, ini temennya tapi tahu nggak kalau dijadikan lagu Kak? Kalau ceritanya dia itu dijadikan
2: tahu,
1: lagu.
2: Tahu.
1: Iya. Takutnya nanti diam-diam temannya cerita sama Kak Ara, terus Kak Ara bikin lagu diam-diam gitu. Loh, kok ini kan sama kayak ceritaku, nanti marah temennya.
2: Enggak, aman.
1: Takutnya pada takut curhat ke Kak Ara, nanti dijadikan lagu, terus viral gitu loh. Oke, tapi
2: aman
1: ya sejauh ini ya. Oke, nah Kak, menurut Kakak ada lagu yang paling personal gak sejauh ini yang udah diciptain sama Kak Ara itu? Yang paling Ara banget gitu loh.
2: Sebenarnya yang paling personal itu hampir semua paling personal menurut saya. Karena memang 90% aku menciptakan lagu-laguku itu memang tercipta karena momen pribadi, pengalaman pribadi gitu. Tapi yang sebenarnya sangat personal adalah ini bukan personal ya, tapi lebih ke mungkin muatan nilainya adalah unik.
1: Apa tuh? Coba sebutin satu deh judul lagunya.
2: Jadi gini, judulnya Mia.
1: Oh, Mia. Nama orang ini?
2: Nama orang.
1: Dari nama orang maksudnya?
2: Betul.
1: Oh, siapa tuh? Gimana ceritanya?
2: Ya, tapi bukan. Inspirasinya dari seorang teman yang dimana secara profesi dia adalah pekerja di dunia malam. Dimana orang-orang yang bekerja di dunia malam kita pasti akan berstigma negatif terhadap mereka kan ya. Tapi di satu sisi sebenarnya beberapa orang itu, beberapa dari mereka melakukan pekerjaannya itu karena terpaksa dan karena ada tanggungan hidup, ada biaya dan ada beban yang harus dipikul gitu. Dan singkat cerita, suatu saat Mia ini menghubungi saya dan kayak dia mengeluh gitu.
1: Cerita gitu ya.
2: Cerita, aku sebenarnya gak mau bekerja kayak gini. Kalau aku bisa memilih, aku akan jadi wanita yang normal gitu. Dengan pekerjaan yang normal.
1: Pekerjaan yang lain gitu ya.
2: Tapi aku gak bisa. Cuma ini yang bisa aku lakuin untuk melanjutkan hidup aku.
1: Oke. Jadi itu salah satu lagu yang berkesan lah ya. Buat ya, Kak Ara sendiri. Itu juga
2: Menurut aku itu lagu yang secara nilai moralnya dalam banget menurut aku.
1: Oke, kalian yang penasaran langsung aja di YouTube-nya Kak Ara itu ada loh ya, lagunya Mia ya kan Kak ya. Oke, banyak sekali pokoknya yang karya-karyanya Kak Ara itu sudah dipublish teman Pro 2. Mungkin kalian yang belum mendengarkan di aplikasi streaming musik, mungkin kalian bisa nonton dulu di YouTube-nya Kak Ara gitu ya. Oke, Kak Ara, sejauh ini udah, kan pasti udah banyak ya lagu-lagu yang ciptain sama Kak Ara ya, baik itu yang masih disimpan di keep dulu, atau mungkin yang gak jadi dirilis karena gak bagus lah ya. Nah, ada gak lagu tuh yang awalnya bagi Kak Ara itu aku ragu nih mau merilis ke publik gitu ya, tapi ternyata lagu itu banyak disukai gitu loh sama orang-orang, ada gak sih Kak?
2: Nah, itu baru kejadian kemarin di lagu Perlahan Mati, Kak.
1: Perlahan Mati?
2: Iya, okay. Perlahan Mati.
1: Itu rilis kapan itu?
2: Sama dengan album, satu album kemarin, jadi 2024 kalau gak salah.
1: Oke, gimana itu ceritanya, Kak? Kenapa kok awal-awalnya itu ragu gitu ya? Padahal setelah di-publish, banyak yang dengerin.
2: Jadi, sebenarnya bukan ragu sih, tapi kayak, kalau kita punya album, dalam beberapa lagu itu kan akan selalu ada lagu yang jagoan nih. Maksudnya lagu yang selalu diunggulkan. Oh, aku enak banget nih dengerin ini. Atau bahkan ada juga lagu yang kebalikannya. Oh, aku males banget nih sebenarnya nyanyiin lagu ini gitu sebenarnya. Nah, itu terjadi ke lagu Perlahan Mati. Sebenarnya bukan males sih, tapi kayak, nah, kalau aku bisa skip karena memang secara musikal dia simple banget. Gitar dan musik aja, dan menurut aku secara nada terlalu mendayu-dayu gitu.
1: Menurut aku gak diunggulkan lah ya.
2: Tapi ternyata lagu itu sering banget dipakai teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi untuk bikin film. Jadi teman-teman teman-teman mahasiswa dari ilmu komunikasi itu, mereka dapat tugas untuk bikin film sinematografi kalau nggak salah mereka nama kuliahnya, mata kuliahnya. Dan ternyata sudah dua kali lagu Perlahan Mati itu dipakai teman-teman Ilkom untuk jadi backsong keseluruhan film itu gitu.
1: Oh, jadi soundtracknya gitu ya?
2: Iya.
1: Wah, mungkin emang filmnya genrenya ya cocok lah sama lagu mungkin, itu kali kak. Jadi dijadikan soundtrack deh. Nah, kok pas teman-teman jadi dari Ilkom itu menjadikan lagu ini sebagai soundtrack itu pastinya juga izin kan kak ke Kak Ara gitu kan?
2: Oh iya.
1: Nah, gimana? Maksudnya apakah kalau perizinan tuh gimana sih? Kalau lagu ini kak mau dipakai orang bebas kak atau harus ke Kak Ara dulu nih? Harus ke penciptanya gitu.
2: Secara etika sih memang harus kulon won dulu sama si penciptanya mungkin ya. Gitu. Terus dan aku juga nggak terlalu kaku harus begini harus begitu harus begini. Apalagi itu untuk keperluan tugas mahasiswa yang dimana kita tahu semua bahwa itu nggak komersil gitu.
1: Iya.
2: Iya. Kalau komersil mungkin beda cerita.
1: Oke, jadi karena emang ini tugas, biasanya sih ada memang proyek bikin film pendek atau apa itu ya, mahasiswa-mahasiswa itu ya. Oke, nah teman Pro 2 kalian masih penasaran kan dengan karya-karyanya Kak Ara? Bentar lagi kita ngobrol lagi sama Kak Ara ya, tapi apa ada yang lewat dulu ya. Tetap di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Radio 2 masih di Music Live Chat. Barusan kamu dengerin itu Mimpi di Jogja dari Kak Ara loh ya, Kak Ara Fiansyah. Nah, ini merupakan salah satu lagu yang ada di albumnya yang berjudul Dunia Berubah Kenangannya Tetap. Enak kan lagunya kan? Nah, kalau kamu suka sama lagu ini boleh dengerin di aplikasi platform streaming musik ya. Terus di YouTube juga ada, di YouTube-nya Kak Ara. Oke, kita balik lagi ngobrol sama Kak Ara nih.
2: Iya.
1: Iya. Mimpi di Jogja. Kenapa judulnya Mimpi di Jogja? Terus kenapa milih Jogja sih? Apakah kemarin itu Kak Ara itu kuliahnya di Jogja kah? Atau emang ya lagi merantau aja di Jogja gitu? Kenapa? Pertanyaan yang Jogja dulu aja deh.
2: Iya.
1: Kemarin tuh di Jogjanya tuh apa? Kuliah kah? Atau emang ya lagi pengen di Jogja aja gitu main-main?
2: Sebenarnya lebih ke pengen main-main aja sih Mbak. Gitu. Jadi ya
1: kebetulan di Jogja gitu ya.
2: Sekitar 2011 sampai 2016 itu momen aku ke Jogja itu sering banget, kayak bisa setahun 3 kali gitu.
1: Kenapa milih Jogja? Padahal ada kota-kota lain mungkin yang bisa Kak Ara itu dijadikan buat tempat main-main gitu. Tempat main maksudnya ya. Kenapa milihnya Jogja? Apakah emang suka dari dulu kah? Karena banyak tempat-tempat wisatanya atau gimana?
2: Sebenarnya simpel aja sih Kak. Jadi setelah aku lulus SMA, ada salah satu temanku dan sahabat baikku, dia kuliah di Jogja gitu. Jadi ya karena aku sering banget ngobrol terus ketemu sama dia, jadi ya udah aku samperin ke Jogja deh gitu. Sebenarnya simpelnya seperti itu.
1: Oh, simpel aja ya, karena pengen ke temennya gitu ya. Ternyata suka ya, ternyata, ya sama Jogja ya.
2: Ternyata ada hal-hal yang lain yang bikin anjir, ternyata Jogja oke juga,
1: asik gitu. Juga ya gitu ya. banyak kenangannya ya Kak ya. Sampai dijadikan lagu, salah satunya Mimpi di Jogja. Itu tentang apa Kak, kalau boleh tahu? Terus di mana cerita awalnya kok bisa judulnya tuh Mimpi di Jogja gitu?
2: Ya sama seperti yang aku bilang tadi, ini adalah cerita dari kebodohan-kebodohan di masa laluku.
1: Ya kan masih muda, enggak apa-apa lah ya melakukan hal-hal yang ini yang bodoh tadi yang katanya Kak Ara gitu. Tapi bodohnya tuh seperti apa sih? Gak bisa diceritain kah? Biar teman-teman ini tahu.
2: Sebenarnya inspirasinya dari ini. Jadi waktu itu aku terlibat cinta virtual gitu ya. Yang
1: dari aplikasi
2: ketemu dari
1: itu.
2: dari handphone, chat dan segala macam. Terus tiba-tiba suatu waktu kita janjian untuk meet up gitu dan menentukan kita janjian di Jogja gitu.
1: Oh dia bukan orang Jogja juga, bukan. Oh, cuman janjiannya ketemunya di Jogja gitu. Oke. Terus
2: singkat cerita aku udah berangkat di sana, sementara dia enggak
1: datang.
2: Iya.
1: Kamu di PHP.
2: Iya, itulah.
1: Kamu di ghosting gitu ya. Oh, gitu. Jadi kenalnya karena memang lewat aplikasi itu ya. Jadi mungkin dia enggak yakin kali.
2: Padahal tahu sih alasannya apa, cuman
1: oh, enggak ngomong. Maksudnya enggak ngomong alasannya kenapa enggak datang. Tiba-tiba diblokir gitu. Gak ada hubungan lagi, maksudnya gak ada komunikasi.
2: Apa ya, mungkin kayak aku gak tahu dia ngasih alasan itu beneran atau enggak. Cuman apa ya, kayak belibet aja sih Kak alasannya.
1: Oh, alasannya kayak mengada-ngada gitu ya.
2: Kayak masa sih gitu,
1: kayak ngarang gitu ya. Ya mungkin karena emang gak pengen ketemu aja gitu kali ya.
2: Mungkin.
1: Terus kenapa diiyain gitu ya Kak ya. Kenapa ketika pengen ketemu kenapa mengiyakan gitu ya. Seharusnya enggak. Oh jadi emang dari pengalamannya Kak Ara sendiri. pernah di ghosting cewek gitu ya, dan tapi di Jogja
2: kasih,
1: lagi ya. Oh terima kasih, iya
2: terima kasih. Karena itu jadi lagu
1: ya, jadi karyanya Kak Ara, salah satu karyanya Kak Ara yang sekarang itu banyak didengerin teman Pro 2 ya, Mimpi di Jogja. Oke, terus Anis pengen tahu lagi dong karyanya Kak Ara lainnya di album yang Dunia Berubah Kenangannya Tetap, yang Sedarimu itu tentang apa Kak? Sedarimu
2: Sedarimu itu adalah sebenarnya liriknya itu ditulis oleh teman saya, temanku. Yang dia cerita kalau ini aku punya lirik nih gitu, secara proses begitu. Punya lirik nih. Bisa enggak jadi lagu? Aku coba lagi, terus aku pancing dia untuk bercerita. Apa nih ceritanya ini? Kamu kenapa menulis lagu ini? Jadi intinya waktu itu teman aku merasa udah putus dari pasangannya, tapi karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjalin beberapa lama gitu ya, selama pacaran, jadi kayak ketika lagi duduk nih misal, atau lagi mau tidur, yang biasanya teleponan, yang biasanya chat atau ya sekitar itulah ya. Ya ternyata udah gak ada gitu. Udah kayak okay. Anjir, ternyata mulai merasa kesepian gitu.
1: Makanya temannya Kak Ara itu nulis Sedarimu itu. Oh gitu, jadi dari pengalamannya temannya Kak Ara sendiri gitu. Terus sama Kak Ara di
2: ya, mix and match
1: ya, di ini lagi ya, dibuat ulang gitu ya lagi. Oke, ternyata emang dari pengalaman itu bisa jadi karya loh teman Pro 2 ya. Sedarimu ini banyak yang suka gak sih Kak? Kalau dilihat dari aplikasi itu banyak yang dengerin gak?
2: Iya, Sedarimu ini salah satu hit singleku di album kemarin gitu. Karena banyak yang hafal.
1: Oh, berarti banyak yang suka Kak.
2: Iya. Yeah.
1: Berterima kasihlah kepada temannya Kak Ara itu ya.
2: Terima kasih, Ma Bro.
1: Temannya Kak Ara, dia ada pengalaman lagi nggak? Biar bisa dijadikan lagu lagi, gitu. Belum ya?
2: Oke. Okay. Karena belum putus.
1: Oh, nanti kalau putus bikin lagu lagi gitu.
2: Iya,
1: kan
2: gitu.
1: Kan bisa bikin lagu happy gitu Kak. Kan berhasil move on terus happy lagi gitu. Gak ada sih.
2: Iya ada sih bikin lagu happy, tapi aku kata-kata John Mayer itu kayak dia bikin lagu ketika lagi nggak baik-baik aja
1: gitu, lagi dan down gitu ya.
2: Iya, dan itu benar-benar terjadi kayak yang boom gitu.
1: Oh ternyata hal-hal yang tidak mengenakan tuh bisa jadi
2: betul
1: keuntungan juga ya. Karena menghasilkan karya gitu ya. Jadi kalian yang lagi putus, tiba-tiba jadi lagu gitu ya. Ketika pacaran lagi gak jadi lagu, gimana dong? Berarti mending galau ya. Berarti emang anak-anak muda sekarang itu emang

0: kesepian,
1: ditahan gitu.
0: Iya, kesepian, keterbatasan, keterbatasan itu kan selalu menjadi belenggu ya, dan itu yang bikin kita membuat karya itu bisa sedalam itu gitu.
1: Okay. Jadi memang ada momen down dulu lah ya.
0: Iya.
1: Setelah itu baru bangkit lagi. Enggak harus down terus gitu ya, enggak. Tapi ini juga bisa bikin bangkit lagi teman pro 2 ya, kayak Kak Ara tuh, meskipun ceritanya tuh tentang temannya yang lagi putus, tapi ternyata jadi lagu yang banyak disukai gitu loh, banyak yang didengerin sama penikmat musik tanah air gitu. Mungkin kalian salah satunya yang udah dengerin ya. Nah, kalau belum, bentar lagi Anis hadirkan ya buat kamu ya teman pro 2 ya, lagu dari Kak Ara ini yang sedarimu. Tapi Anis mau tahu dulu dong, kan ini albumnya kemarin Dunia Berubah Kenangannya Tetap, albumnya itu sejauh ini masih satu kak atau udah ada lebih dari satu Kak Ara?
0: Albumnya satu.
1: Singlenya banyak ya.
0: Dan aku baru rilis Januari kemarin satu single lagi, jadi totalnya ada 11 lagu kalau gak salah.
1: Oh, totalnya 11 lagu. Tapi kalau albumnya sih masih satu ya,
0: masih
1: kak ya.
0: Masih satu.
1: Iya, nanti pasti akan ada lagi album-album berikutnya teman pro 2. Lagu-lagu galaunya ditunggu aja ya. Oke. Sebentar lagi nanti kita akan dengerin lagi ceritanya dari Kak Ara Fiansyah ya. Tapi kita dengerin dulu nih buat kalian semuanya, lagu Sedarimu.
2: Pro 2 Sumenang, teman terbaik kamu.

0: Kedua Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, barusan lagu dari Kak Arafiansyah ya. Judulnya Sedarimu, teman Pro 2. Ini lagu dari, ceritanya tuh dari temennya Kak Ara sih. Terus akhirnya dijadikan lagu sama Kak Ara. Enak banget kan ya. Oke, Kak Ara.
2: Iya.
1: Iya, masih sama kita ya. Kak Ara, Kak Ara itu ada target gak sih? Jadi misalnya tiap tahun tuh harus mengeluarkan berapa single gitu, atau tiap tahun tuh harus ada satu album nih yang dikeluarkan, itu ada target gak sih?
2: Nah, sebenarnya target itu gak ada sih Kak, cuman ya lebih ke target kayak minimal setiap tahun ada kita, aku nyiptain lagu gitu. Kalau yang satu tahun harus berapa lagu itu gak ada.
1: Pokoknya harus ada karyanya ya, satu tahun yeah. Gitu ya. Oke. Okay. Nah kalau lagi pengen buat lagu nih, terus tiba-tiba tuh mentok gitu, nggak apa namanya, idenya tuh stuck gitu. Itu ngapain? Apa yang dilakukan sama Kak Ara? Cari ide di mana? Kalau misalnya lagi, aduh, kok ini kok berhenti nih kalimatnya misalnya. Nah itu apa yang dilakuin sama Kak Ara?
2: Sebenarnya apa ya? Kadang sih random sih Kak, kayak misal itu stucknya gara-gara apa sih ya, kayak kalau ada kerja gara-gara rutinitas dan kerjaan mungkin akan lebih ke liburan kayak gitu-gitu. Terus atau bisa jadi kayak sekedar ngobrol sama orang baru yang bisa jadi inspirasi gitu. Terus nongkrong sendirian gitu di warung atau di mana gitu, terus ngeliat orang-orang lalu lalang kan. Sebenarnya apa yang kita lihat itu bisa jadi inspirasi untuk kita ramu sendiri gitu kan ya. Jadi nggak harus yang aku harus medi di mana gitu, nggak kayak gitu.
1: Oke. Ya me time dulu lah ya, healing,
2: ya, me time dulu.
1: Healing tipis-tipis.
2: Biarkan apa, diri kita menemukan jiwanya kembali gitu aja.
1: Karena emang tidak dituntut siapapun ya kan Kak. Kak Ara kan emang independen gitu loh ya. Jadi gak ada tuntutan dari pihak manapun. Terus Kak, sekarang tuh jadi musisi tuh susah gak sih? Apa yang menjadi tantangan musisi sekarang gitu? Apa kalau dari Kak Ara?
2: Sebenarnya jadi musisi sekarang, apalagi yang dari daerah yang dimana di Madura ini kita tidak terlalu punya banyak wadah dan media untuk mengalahkan, untuk mencapai satu apa, untuk bikin orang satu Indonesia noleh gitu ya. Itu tantangannya sih di zaman sekarang itu, dan kayak kalian tuh harus gimana caranya menemukan cara sendiri untuk menyebarkan
1: musik,
2: lagu-lagunya, bahkan untuk ngetuk pintu orang satu-satu. Nah itu yang susahnya jadi musisi di zaman sekarang, karena kan zaman sosial media ini sebenarnya gampang susah. Tapi karena ibarat banyak yang melakukan hal itu, banyak musisi-musisi baru bermunculan di sekarang, di era sekarang, dan jadi kayak ibarat satu kolam tuh ikannya banyak, dan kita harus menjadi ikan yang cukup menarik untuk dilihat gitu kan. Itu tantangannya sih.
1: Oke, karena memang banyak sekarang ya musisi-musisi muda ya bermunculan gitu ya. Entah itu lewat apa namanya, video musiknya atau lagu-lagunya di aplikasi-aplikasi itu kan banyak gitu ya. Tiba-tiba ada penyanyi baru aja. Loh ini penyanyi siapa ini ya? Tiba-tiba
2: kita gak tahu ya.
1: Kadang-kadang enggak tahu.
2: Siapa yang nyanyi ya, tapi tahu lagunya.
1: Iya, betul. Jadi lagunya tuh viral duluan gitu loh ya. Oke, tapi orangnya enggak muncul. nggak muncul, nggak tahu gitu ya. Oke, jadi emang media sosial itu di era digital sekarang tuh sebenarnya ya gampang-gampang susah itu tadi ya, ini katanya Kak Ara ya. Tapi ya semoga nanti musisi-musisi dari Madura nih itu terus dikenal sama masyarakat luas ya Kak ya.
2: Betul, amin.
1: Jadi menghasilkan karya-karyanya itu banyak didengerin juga sama teman-teman yang pecinta musik tanah air tuh banyak yang dengar. Kan sekarang tuh musik dari timur ya yang lagi hype ya. Nah, semoga aja nanti semoga nanti karya-karyanya dari musisi Madura termasuk Kak Ara itu bisa viral juga gitu. Amin. Ya. Meskipun sekarang sudah banyak kok yang dengerin, cuman mungkin belum viral aja gitu ya. Ya oke, gitu. Udah banyak kok kalau Anis lihat di aplikasi tuh yang dengerin tuh banyak, yang nonton di YouTube tuh juga banyak. Ya, jadi kalian tuh jangan ragu kalau pengen mampir di YouTube-nya Kak Ara ya. Oke, terus Kak Ara, kalau Kak Ara itu ini kan anggaplah dunia hiburan gak sih? Nah, itu gimana cara Kak Ara tuh jaga mental, jaga mood biar enggak insecure gitu loh. Loh kok teman aku udah terkenal misalnya? Kok teman aku udah pada diundang kemana-mana, kok aku belum gitu gak sih? Gimana cara menangani keinsecurean itu atau menjaga mental lah ya.
2: Iya, insecure semacam hal itu sih kayaknya pasti ada sih ya. Kayak wah anjir itu mereka berhasil main di ini, main di festival ini, main di festival itu. Nah, ya mungkin yang pertama adalah introspeksi diri mungkin ya. Tetap kayak ngukur kemampuan kita tuh sampai mana gitu. Kalau menurut aku. Karena mungkin dia bisa main di festival itu bisa manggung di sini, di sana gitu karena memang pantas gitu. Sementara aku belum cukup pantas untuk itu. Jadi ya hal pertama adalah introspeksi diri dan tetap belajar dan terus belajar lagi, mengembangkan diri itu sih.
1: Oke, iya harus introspeksi diri lah ya. Tapi tadi Kak Ara itu di awal mau bilang kalau mau mengadakan showcase lagi. Berarti udah pernah ya mengadakan showcase di mana itu Kak? Tahun berapa?
2: Dulu tuh di tahun 2024 di Bangkalan.
1: Oke.
2: Ya, terus kalian rilis party lah ya istilahnya. Seperti album gitu.
1: Iya, memperkenalkan albumnya ya Kak ya. Oke, terus kapan nih showcase berikutnya? Boleh di-spill atau masih dirahasiakan mungkin?
2: Sementara ini masih sebatas niat aja. Belum sampai ke bikin pitch deck dan segala macam kayak masih belum. Cuman masih
1: ada rencana lah ya.
2: Iya gitu.
1: Oke, iya semoga nanti benar-benar terlaksana ya Kak ya. Jadi awalnya itu kan niat memang. Awalnya kan niat dulu gitu ya, baru nanti ada rencana-rencana berikutnya begitu ya. Oke, Kak Kak Ara itu ada enggak sih musisi impian yang pengin diajak kolaborasi itu ada enggak? Yang belum sempat kemarin-kemarin tuh belum sempat, tapi nanti itu pengin banget gitu loh.
2: Ariel Noah sih Kak.
1: Wih, keren. Iya.
2: Iya,
1: kan? Aku tunggu.
2: Ya, mudah-mudahan sih mau ya.
1: Amin gitu ya. Oke, kita tunggu aja nanti kapan kali aja nanti tiba-tiba udah duet aja gitu ya Kak Ara sama Kak Ariel ya. Kak Ariel. Oke. Kak kemarin kan habis ngeluarin single baru ya, tadi Januari akhir ya, Kak Ara sebutin Januari akhir itu Kak Ara itu udah ngeluarin single baru, judulnya itu Riuh Metropolitan Kak ya?
2: Betul.
1: Itu tentang apa Kak? Kenapa milihnya tentang Metropolitan? Kenapa?
2: Jadi beberapa waktu lalu aku sempet beberapa saat tuh tinggal di Jakarta. Terus
1: menetap gitu ya?
2: Iya, menetap dalam beberapa bulan gitu dan aku cukup merasa harus bertahan semampuku gitu. Karena kan kita tahu kalau di Madura tuh aku sih menyebutnya slow living ya. Jadi kayak kita gak terlalu kerja, gak terlalu terburu-buru waktu, dan mau kesana kesini juga
1: masih aman
2: harus
1: ya,
2: yang macet gitu kan.
1: Betul.
2: Sementara di Jakarta aku merasakan perbedaan itu, di mana simpelnya begini, aku janjian sama orang jam 9 kak. Aku dari rumah harus berangkat jam 7.
1: Oh, selama harus, itu ya?
2: Iya, harus spare 2 jam. Dan apa ya, mungkin kalau di Madura tuh 10 kilo tuh kita bisa nyampe dalam waktu 15 menit ya. Atau paling lama setengah jam lah ya. Di Jakarta 10 kilo tuh bisa sejam, bahkan 2 jam sih kak. Oh, itu okay. Hal-hal yang seperti itu yang aku angkat sebenarnya, kayak aku dari daerah terus merantau ke Jakarta, banyak merasakan perbedaan-perbedaan itu dan menimbulkan pertanyaan ke diri sendiri, anjir ini aku bisa gak ya gitu.
1: Oh, oke, okay. Akhirnya jadilah lagu Rio Metropolitan itu ya. Oke. Okay. Ini kak Ara itu kolaps loh ya sama musisi Jakarta. Gimana itu kok bisa? Ceritanya gimana kok bisa kolaborasi sama salah satu musisi Jakarta ya kak ya?
2: Iya betul. Jadi sebenarnya simpel, lucu dan simpel juga. Jadi sebelumnya aku sudah menyiapin materi dan kebetulan temanku juga itu yang Gaharai dan itu dia adalah produser dan mantan personalnya Lorcu.
1: Oke.
2: Jadi waktu itu aku janjian meet up gitu sama dia dan dia bilang, ayolah kita bikin sesuatu deh, jangan kamu gak bosan ngopi terus ngobrol ngalur ngidul gitu.
1: Gak ada hasilnya ya, gitu ya.
2: Nah, deh kita ya ke rumah aja deh, kita bikin sesuatu gitu. Nah kebetulan aku sudah ngantongin materi nih. Oh aku ada nih satu lagu yang memang aku baru kelarin minggu lalu gitu. Jadi ya udah workshop segala macem. Akhirnya secara timeline di Jakarta itu aku ngerjain guide gitar dan guide vokal, terus sisanya aku kerjain di Madura.
1: Akhirnya jadi ya kak ya, Rio Metropolitan yang udah dirilis di akhir Januari kemarin teman Pro 2. Oke, nanti Anis hadirkan ya buat kamu ya. Jadi kalian pokoknya tetap pantengin kita. Oke, nah Kak Ara ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman anak-anak muda yang sekarang itu masih insecure gitu loh, masih bingung, aku tuh pengen berkarya tapi kok takut kayak gitu loh, apa yang mau disampaikan sama mereka-mereka ini apalagi banyak yang Madura gitu.
2: Pesanku sih adalah kalau sudah mulai berani berkarya jangan nanggung. Aku bisa ngulang gitu, maksudnya gini, jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya. Jadi lakukan apapun cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi gitu sih.
1: Oke, jadi buat kalian jangan takut ya, kalau emang kalian udah berniat pengen misalnya terjun ke dunia musik nih kayak Kak Ara, ya udah kalian fokus gitu ya, jangan jangan takut intinya.
2: Jangan takut.
1: Terima kasih banyak Kak Ara ya untuk obrolannya di malam hari ini. Sangat menginspirasi dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di Sumenep, di Surabaya, Malang, Madiun dan juga Jember. Jadi meskipun cuman dari cerita teman itu bisa jadi sebuah karya gitu loh teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak Kak Ara ya. Ditunggu nanti karya-karya juga, selanjutnya. Kak. Kemudian event-event lainnya yang mau dilaksanakan. Semoga sukses semuanya ya Kak Ara ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan di Pro 2 Sumenep, Pro 2 Surabaya, Pro 2 Malang, Pro 2 Madiun dan juga Pro 2 Jember ya. Kita ketemu lagi di Music Love Chat selanjutnya pastinya dengan musisi-musisi lainnya. Bye bye.
2: Bye bye.
0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, comeback lagi nih ke RRI Surabaya. Tadi kamu sudah mendengarkan ya kan musik live chat lokal nih, live RRI Sumeneb dengan bintang tamunya Arafian Syah, Teman Pro 2. Setelah itu kamu comeback lagi nih di RRI Surabaya barengan sama aku Rianita yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Bakal ada keseruan apa nanti, ditungguin aja karena aku bakal kasih lagu-lagu enak dan informasi terupdate khusus untuk kamu Teman Pro 2. Jadi enggak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro dari Surabaya, teman terbaik kamu.

Sabtu, Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Arek Surabaya.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Rianita di sini, teman produa. Gimana kabar kamu di malam hari ini? Semoga selalu sehat, panjang umur, banyak rezekinya ya kan. Pokoknya yang bahagia-bahagia lah buat kamu teman produa. Aku doakan semua aktivitas kamu, semua yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan, semuanya terpenuhi dan terkabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin teman produa. Dan tentunya ya, di sela-sela aku kasih kamu lagu-lagu yang super enak, aku juga bakal kasih ke kamu nih informasi terup to date. Kali ini ya datang dari Mekah nih. Ada apa ya ini ya? Karena 3 hari menjelang pendorongan massal jemaah haji Indonesia menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina Armuzna nih. Pemerintah itu mengimbau seluruh jemaah untuk mematangkan persiapan fisik, mental hingga efisiensi barang bawaan. Jemaah itu diwajibkan membawa obat-obatan pribadi, alat pelindung diri APD guna menghadapi cuaca panas nih. Namun dilarang keras membawa muatan berlebih yang dapat menghambat mobilitas tinggi selama prosesi puncak ibadah haji. Dan ya, panduan taktis yang mengenai manajemen tas jemaah ini tuh dirilis nih oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Wemenhag RI Dahnil Anzar Simanjuntak di Wehdah Al-Khair Mekah nih. Jaminan kesiapan bekal mandiri ini dihadirkan untuk menghapus kecemasan pihak keluarga di tanah air dan memastikan 203.320 jemaah haji reguler termasuk rombongan asal berbagai kabupaten atau kota di Jawa Timur termasuk embarkasi Surabaya ya, dapat menjaga kebugaran tubuh di tengah paparan suhu ekstrim Mekah yang menyentuh 47 derajat Celcius teman produa. Wow, super panas ini ya. Dahnil juga menegaskan nih faktor utama yang wajib melekat di dalam tas tenteng jemaah itu persediaan medis berkala bagi mereka yang masuk dalam kategori resiko tinggi teman produa. Ya, kita doakan semoga selalu sehat dan pulang jadi haji yang mabrur ya teman berdua. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena ya Wemenhag Dahnil Anzar itu menyarankan jemaah itu kayak membawa makanan ringan, camilan praktis di dalam tas kantong untuk mengganjal perut juga, untuk menjaga stamina tubuh gitu. Dan Kemenhag RI juga melarang jemaah membawa barang bawaan berlebih yang dapat menghambat mobilitas tinggi selama prosesi mabit. Pemerintah juga menggaransi ketersediaan obat-obatan massal serta pasokan catering harian di setiap maktab Arafah dan Mina, teman produa.

Piala Dunia di Pro 2 FM. Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus halftime di Pro 2 RRI Surabaya karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Patriarch Selina Renata Adiswara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Malam-malam kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

0: FM.
1: Masih di 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Prodo, tadi aku sudah kasih informasi tentang haji ya. Sekarang aku kasih informasi lagi nih seputar apa ya? Ayo, penasaran kan? Kali ini datang dari pemimpin Jawa Timur, yaitu Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nih, yang memimpin tanam perdana program bongkar raton di kebun ti RPG Ngadirejo Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Sabtu hari ini, teman Pro 2. Program itu menjadi bagian dari upaya percepatan peremajaan tanaman tebu rakyat guna meningkatkan produktivitas dan mendukung target swasembada gula nasional. Kegiatan tanam perdana ini dilaksanakan serentak di 15 titik ya, yang tersebar di 11 kabupaten di Jawa Timur sebagai langkah strategis nih untuk memperkuat sektor pergulaan nasional. Dalam kesempatan itu juga, Kofifa Indar Parawansa itu menegaskan program bongkar raton itu menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan produktivitas lahan tebu rakyat melalui perbaikan kualitas tanaman dan optimalisasi hasil panen. Turut hadir juga ya dalam kegiatan tersebut pelaksana tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Ali Jamil. Ia menyampaikan pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat transformasi sektor pergulaan nasional khususnya melalui program peremajaan tebu rakyat. Wah, keren ya. Memang Kofifa ini memimpin tanam perdana program bongkar raton di Kediri dan program ini dikelar serentak Taman Pro 2 di 15 titik pada 11 kabupaten di Jawa Timur. Oh, keren ya. Pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas dan rendeman tebu rakyat. PT SGN juga memperkuat kolaborasi mendukung swasembada gula nasional.

nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

the streets. Teman produa, kalian ngerasa gak sih kalau di pinggir-pinggir jalan gitu ya, kalian menemukan berbagai macam rokok ilegal? Ini benar-benar harus jadi perhatian ya. Kamu sering gak sih di jalan-jalan nemuin juga gitu? Mungkin wilayah daerah Jawa Timur gitu kan, Surabaya dan sekitarnya. Dan ternyata ya, teman produa, memang ini sangat merugikan banget. Dan juga selain merugikan negara ya kan, ilegal, itu juga merugikan kesehatan loh teman produa. Jadi kamu harus benar-benar jaga kesehatan ya teman produa, karena memang saat ini juga cuaca itu pancaroba, kadang panas, kadang hujan, gak menentu. Jadi memang kalian harus prioritasin kesehatan kalian juga. Dan peredaran rokok ilegal ini juga sampai loh ke Mojokerto juga, wilayah Mojokerto yang merugikan negara hingga mencapai, wah fantastis ya, 10,8 M sekitar itu. Dan berhasil diungkap kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur. Dan sebanyak 11 juta lebih batang rokok ilegal hasil penindakan periode Januari hingga Mei 2026 dimusnahkan di Kabupaten Mojokerto nih. Pemusnahan itu dilakukan secara simbolis di Pendopo Graha Majatama GMT Pemerintah Kabupaten Pemkab Mojokerto dalam rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Mojokerto yang ke-733 nih teman produa. Sementara proses pemusnahan utama itu dilakukan PT Putra Restu Ibu Abadi Desa Lakardowo Kecamatan Jetis yang menggunakan insinerator bersuhu tinggi namun ramah lingkungan. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 Rusman Hadi juga bilang jutaan batang rokok ilegal tersebut memiliki nilai barang yang mencapai 16 M lebih ya, dengan potensi kerugian negara lebih dari 10,8 M. Dan modus pengiriman yang digunakan itu beragam, mulai penggunaan truk, paket ekspedisi dengan truk, mobil pribadi hingga melalui bandara. Rusman juga bilang dan menjelaskan pelanggaran cukai meliputi 5 jenis, yakni rokok tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang bukan peruntukannya, dan pita cukai bukan haknya. Wah, ini benar-benar harus diberantas dan ditindaklanjuti ya teman produa. Dan peredaran rokok ilegal ya, ini enggak hanya menggerus penerimaan negara dari sektor cukai, tapi juga merusak iklim usaha yang sehat. Melalui kegiatan itu diharapkan dapat mengedukasi ya, lebih mengedukasi lagi ke masyarakat agar tidak memproduksi, mengedarkan maupun mengkonsumsi rokok ilegal. Jangankan ilegal, yang gak ilegal pun harusnya gak usah dikonsumsi sih teman produa, karena memang itu sangat membahayakan kesehatan kamu, terutama di wilayah paru-paru ya teman produa. Jadi kamu harus benar-benar jaga kesehatan, karena sehat itu mahal teman produa ya. Biaya rumah sakit itu mahal, dan sakit itu gak enak, sama sekali gak enak. Jadi kamu harus benar-benar hati-hati menjaga kesehatan kamu. Karena apa? Orang yang hati-hati aja kadang ada keplesetnya loh teman produa, apalagi yang gak hati-hati. Ini jadi harus membuat kamu sadar bahwa kesehatan itu sangatlah penting.

teman berdua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk

0: mama, we gonna run it up.
1: Sama Pro 2, gak kerasa ya udah jam 9 malam nih. Ini saatnya aku open topik di cerita penutup hari. Kali ini topiknya adalah tentang generasi sekarang tuh lebih pilih tenang atau terkenal sih? Memang topik ini menarik ya, karena sekarang banyak orang pengen hidup simple dan damai. Tapi di sisi lain juga takut ketinggalan kalau nggak kelihatan di media sosial. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Aku udah bikin question box ya di Instagramnya @pro2rrisby. Kamu bisa polling di situ, kamu lebih milih tenang atau terkenal. Dan juga kamu harus kasih tahu alasannya. Dan aku kasih bonus lagu bagi kamu yang join topik kali ini. Wah, asik kan? Memang kalau disuruh milih ya, hidup tenang tapi biasa aja, atau terkenal tapi hidup selalu disorot orang. Karena sekarang kayaknya banyak orang lagi ada di dua pilihan itu. Di satu sisi pengen hidup adem, gak ribet ya kan, gak banyak drama. Tapi di sisi lain, media sosial tuh bikin orang berlomba-lomba buat dilihat, diakui, bahkan viral. Karena ada yang bilang, no justice, no viral, no justice gitu. Nah, kalau kamu sendiri lebih pilih tenang atau terkenal nih? Kan banyak ya orang sekarang pengen viral demi validasi. Ada juga yang mulai capek sama pencitraan di media sosial. Hidup tenang sekarang itu justru terasa mahal. Orang terkenal sering terlihat bahagia, tapi belum tentu hidupnya tenang. Dan generasi sekarang tuh kayak takut dilupakan, tapi juga capek kalau terus diperhatikan. Waduh, bikin bingung nih teman Pro 2. Tapi memang ini relate banget ya sama aktivitas kita sehari-hari gitu. Dan buat kamu teman Pro 2, kalau dikasih kesempatan viral semalam, mau gak? Terus menurut kamu terkenal itu tujuan atau bonus nih? Dan pernah gak sih kamu capek pura-pura bahagia di media sosial? Orang yang hidup tenang sekarang menurut kamu keren gak? Terus kamu tuh lebih nyaman dikenal banyak orang atau cukup dikenal orang yang tulus-tulus aja gitu kan? Ayo, kalau kamu tipe yang kayak gimana, kasih tahu aku dong ya kan. Gabungan langsung di Instagramnya @pro2rrisby. Kalau kamu punya alasan yang lebih panjang lagi, bisa gabungan di WA di 081-908-9052. Bisa juga melalui telepon di 031-534-2353. Dan bisa melalui aplikasi RRI Digital. Aku tungguin teman Pro 2 sampai jam 11 malam nanti.

0: Cipung, kok gemesin banget sih? Badannya gemoy banget. Oh, Cipung suka makan ikan sisamo toh. Pantes. Ikan sisamo kan mengandung banyak fosfor, selenium, vitamin B12, dan asam lemak omega-3. Ikan sisamo yang berasal dari Jepang ini punya ukuran kecil dengan panjang 15 cm. Perutnya penuh dengan telur dan tulang, serta durinya bisa dimakan secara langsung karena cukup renyah. Pantes, Cipung suka banget, karena ikan sisamo ini punya banyak manfaat. Bisa sebagai skincare, perawatan rambut, bagus juga untuk yang diet, baik untuk jantung, dan untuk menyeimbangkan kolesterol. Wah, kayaknya wajib stok ikan sisamo nih, biar gemesin kayak Cipung.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

2 masih di cerita penutup hari. Memang topiknya itu tentang kamu tuh milih terkenal atau tenang. Kalau dikasih pilihan, kalian lebih pilih hidup yang terkenal atau hidup yang tenang nih, teman berdua? Sekarang ini memang banyak orang ya pengen viral, followers banyak, dikenal banyak orang, semua kegiatan diupload, semua pencapaian pengen dilihat orang, karena kadang terkenal itu kayak dianggap sebagai tanda sukses. Tapi di sisi lain, ada juga yang justru pengen hidupnya tuh sederhana aja. Gak harus dikenal semua orang, yang penting hati tenang, tidur nyenyak, hidup gak penuh tekanan. Karena ternyata terkenal itu gak selalu bahagia. Semakin dikenal, semakin banyak juga omongan orang. Sedikit salah bisa jadi bahan komentar. Hidup terasa penuh diawasi terus menerus nih. Sedangkan hidup tenang kadang memang gak kelihatan wah ya, tapi damainya tuh kerasa banget. Bisa menikmati waktu tanpa harus sibuk mencari validasi. Pertanyaannya sekarang, generasi sekarang tuh sebenarnya lebih pengen yang mana sih? Terkenal demi pengakuan atau tenang demi ketenangan? Karena gak sedikit juga ya orang yang awalnya ngejar terkenal tapi akhirnya ya capek sendiri. Dan lucunya ada orang yang hidupnya tuh biasa aja tapi justru lebih bahagia karena gak sibuk membuktikan apa-apa ke orang lain. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Pilih hidup terkenal dengan segala sorotan atau hidup tenang walaupun gak banyak orang yang tahu nih? Kasih tahu aku dong, teman Pro 2. Ayo langsung gabungan di Instagramnya @pro2rrisby karena aku udah bikin question box di situ. Dan di WA juga bisa di 081908952. Aku tungguin teman Pro 2 sampai jam 11 malam nanti. Kamu yang udah join topik bakal bisa request lagu favorit kamu juga loh. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja buruan gabung di cerita penutup hari dengan topiknya generasi sekarang lebih pilih tenang atau terkenal.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya

Teman Pro 2, saatnya aku bacain yang ya yang sudah gabung lah pastinya di cerita penutup hari kali ini. Kali ini ada dari si Geni nih, bilang gini, aku pilih tenang sih, soalnya makin dewasa makin sadar ketenangan itu mahal. Wih, keren. Terus ini ada dari Rina, dia bilangnya gini, kalau bisa dua-duanya ya mau, terkenal tapi tetap punya privasi. Wah, keren juga nih. Berarti dia itu harus benar-benar bisa memanage waktu dengan baik dan tahu ya kapan waktunya di publik, kapan tahu kamu harus me time atau jaga mental kamu di zona aman nyamanmu tanpa keramaian. Karena memang untuk memanage waktu keduanya itu sulit ya. Kadang kalau sudah terlalu terkenal, mau me time itu susahnya minta ampun. Jadi kamu harus menyamar dulu gitu kan, mungkin dengan masker atau pakai topi, pokoknya gak kelihatan lah mukanya gitu, biar orang-orang itu gak tahu kalau kamu, oh kamu si A, si B, si C gitu. Jadi lebih ke mungkin ya, kalau di keramaian tapi pengen privasi gitu ya, mungkin menyamar gitu. Tapi kalau memang kamu jalan-jalan ke suatu tempat yang sejuk, mungkin yang tidak terlalu rame, yang jauh dari perkotaan, mungkin kamu gak usah perlu menyamar dan kamu bisa jadi diri kamu sendiri, teman berdua. Jadi walaupun kamu terkenal, kamu juga bisa nih melakukan perjalanan yang mungkin gak di perkotaan ya, mungkin di suasana desa atau suasana yang memang jauh dari hiruk pikuk dunia hiburan gitu. Karena terkadang orang itu pengen terkenal itu sebenarnya supaya dia kalau jualan itu laris manis. Jadi ada orang yang ngerasa terkenal itu untuk bisnis, bukan untuk cari validasi atau cari istilahnya cari perhatian gitu kan, dengan kehidupan-kehidupan pribadinya. Tapi justru malah lebih kepengen terkenal untuk bisa berjualan dan punya omset yang banyak. Nah itu, jadi terkadang setiap orang tuh punya persepsi yang beda-beda ya. Pengen terkenal karena pengen disanjung, validasi, terus kehidupan pribadi. Ada juga orang yang pengen terkenal itu ya karena bisnis. Aku pengen jualan dengan laku yang banyak dan punya untung banyak supaya aku bisa menghidupi keluargaku misalnya, atau supaya aku bisa beli aset-aset dan membangun passive income yang membuat aku di hari tua nanti tanpa bekerja aku sudah punya penghasilan untuk hidup aku di masa tua nanti. Ada juga yang sudah berpikiran panjang seperti itu, teman Pro 2, karena setiap orang itu punya mindsetnya masing-masing ya. Nah, kamu ini mindset yang seperti apa gitu, sesuaikan dengan mental kamu juga, kesehatan kamu. Kalau memang mental kamu gak siap untuk jadi terkenal, untuk jadi sorotan publik, ya lebih baik gak usah. Lebih baik kamu perhatikan kondisi mental kamu terlebih dahulu. Kalau memang kamu kuat, kamu bisa, dan memang untuk bisnis, untuk berjualan, lakukan. Lakukan yang akan kamu terima resikonya. Karena hidup ini gak ada ya yang tanpa resiko. Semuanya pasti ada resikonya, ada plus minusnya. Gak mungkin semua pilihan yang kamu lakukan ya kan, itu gak ada minusnya, itu gak ada. Gak ada di dunia ini, teman Pro 2. Jadi semuanya itu pasti plus minus. Jadi kamu harus terima resikonya. Karena setiap resiko itu juga pasti menghasilkan sesuatu yang memang di luar zona nyaman kamu. Entah itu mimpi kamu tercapai, goals kamu tercapai, mungkin kamu pengen kemana atau pengen punya apa tercapai juga, karena kamu sudah mau ambil resiko dan keluar dari zona nyaman kamu, teman Pro 2. Dan aku juga mau bacain lagi nih teman Pro 2 yang sudah bergabung. Ini ada dari Ferry. Dia bilang gini, jujur dulu pengen viral banget, sekarang malah pengen hidup gak banyak drama. Weh, memang
terkadang dulu mungkin waktu masa kecil pengen viral gitu ya kan, pengen dikenal banyak orang. Tapi setiap orang yang terkenal itu juga punya resikonya, sama Pro 2. Dan juga kalau sudah berubah pikiran dan memilih untuk pengen hidup nggak banyak drama, mungkin keluar dari zona waktu dulu, dulu mungkin pilih terkenal dan sekarang pilih tenang, itu semua ada di tangan kamu. Itu pilihan kamu, teman Pro 2. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu pilih. Karena memang setiap pilihan itu punya tanggung jawabnya masing-masing, punya kadarnya masing-masing, dan tidak menjudge pilihan orang ya. Karena setiap orang itu mempunyai pilihan hidupnya masing-masing yang kita nggak bisa sortir nih, kamu harus begini, kamu harus begini. Enggak. Karena setiap orang itu punya mental health-nya masing-masing. Setiap orang itu punya istilahnya, ya gak bisa kalau harus dipaksain mungkin dengan kemauannya orang tua, kemauannya saudara, kemauannya teman-teman di sekitar kamu. Enggak. Jadi semuanya itu lebih ke diri kamu sendiri, teman Pro 2. Kamu tuh nyamannya gimana? Kalau kamu nyamannya terkenal, lakukan. Kalau kamu nyamannya pengennya nggak terkenal tapi pengen hidup yang lebih tenang gitu kan, nggak banyak drama, lakukan. Jadi semua pilihan ini, terkenal atau nggak, itu semuanya di tangan kamu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semua tergantung kondisi kamu masing-masing, teman Pro 2. Dan ingat, lakukan apa yang ingin kamu lakukan selama itu tidak merugikan orang lain, selama itu hal yang positif untuk diri kamu, lakuin. Jangan sampai kamu menyesal karena kamu gak pernah ngelakuin apa yang kamu inginkan.

Dansa sejati tidak selalu harus dipersembahkan dalam kemewahan atau hal-hal yang besar. Kita Bikin Romantis menekankan pentingnya kesederhanaan dalam sebuah hubungan romantis. Liriknya juga mampu memuaskan kalangan muda yang sedang bucin-bucinnya. Lagu ini juga menjelaskan bagaimana pasangan dewasa yang bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen bersama. Itu jugalah yang menjadi alasan lagu ini dapat menarik minat para pendengar dan seketika membuat hati para teman Produa berbunga-bunga. Kesederhanaan pada lirik lagu ini dan pengaruhnya belakangan ini jadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Langsung aja kita dengerin Malik, Kita Bikin Romantis.

banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah, maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Teman Pro2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.
3: Thank you for listening.
4: Teman Pro2, lanjut lagi nih di cerita penutup hari dengan topiknya kamu lebih pilih terkenal atau tenang nih. Aku juga mau baca-bacain dulu yang sudah bergabung. Ini dari Instagram ya, ada dari Cika nih bilang gini, terkenal itu enak pas dipuji tapi capek pas mulai diomongin orang. Berarti kamu pengennya terkenalnya karena dipuji aja, karena validasi gitu ya. Padahal kamunya harus menyadari bahwa sebaik-baiknya manusia itu memiliki sisi buruk, dan seburuk-buruknya manusia itu punya sisi yang baik atau yang bagus. Jadi gak ada ya manusia di dunia ini yang sempurna. Semuanya punya kejelekan dan kebaikan masing-masing. Ada juga yang memang belak-belakan memberikan atau menyuarakan kejelekan yang ia punya, membuka aib. Ada juga orang yang lebih milih menutup aibnya sendiri karena memang itu adalah sesuatu keburukan yang gak pantas untuk jadi konsumsi publik. Jadi memang hidup di dunia ini manusia itu punya berbagai macam cara untuk hidup ya kan, punya berbagai macam pilihan. Dan harusnya kamu memilih sesuatu yang harusnya ditutupi, yang sesuatu yang buruk itu yang berada di diri kamu, teman Pro2. Enggak seharusnya kamu harus mengumbar-umbar sisi aib ya kan. Kalau memang sudah terlanjur terbuka, itu kamu juga harus cari strategi, cari cara bagaimana untuk hal buruk ini ketutup dengan hal yang baik gitu. Jadi jangan sampai menilai orang karena satu kejahatan aja tapi menutup 1000 kebaikan yang sudah pernah ia lakuin, teman Pro2. Jangan kayak gitu ya. Jadi kamu harus selalu mengingat ribuan atau bahkan hanya satu kebaikan orang lain dan mengingat keburukan diri sendiri. Untuk apa? Untuk supaya kamu hidup untuk tidak menjudge orang lain. Karena apa? Karena gak ada yang sempurna, teman Pro2. Semua orang itu punya sisi buruknya masing-masing. Jadi kalau kamu mau menjudge orang lain, keburukan orang lain, kamu ngaca dulu, lihat diri kamu sendiri. Apakah aku sudah sesempurna itu untuk menjudge orang lain? No ya, teman Pro2. Jangan. Lakuin semua yang kamu punya. Misalnya kamu sudah dikasih anugerah sama Tuhan suara, dikasih anugerah mungkin fisik, dikasih anugerah lidah, ucap ya kan, berucaplah yang baik, berlisanlah yang baik, dan lakukan fisik misalnya tangan kaki kamu untuk kebaikan. Jadi jangan sampai kamu melakukan atau menggunakan sesuatu yang kamu punya untuk kejahatan, untuk menjudge orang lain, untuk menghina kekurangan orang lain yang enggak dipunya dari kamu gitu, teman Pro2. Jadi kamu harus bisa jadi sesuatu yang baik tapi tidak menginjak orang lain gitu. Kamu menjadi sesuatu tinggi, sesuatu yang mencapai mimpi-mimpi kamu tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kamu pasti bisa, teman pro 2. Kamu bisa meninggi, bisa merendah untuk meroket tanpa harus menjatuhkan orang lain gitu ya. Karena memang harus seperti itu, karena itu sesuatu yang baik gak hanya untuk orang lain tapi terutama untuk diri kamu sendiri, teman pro 2. Jadi jangan cari validasi dari orang lain, tapi cari validasi ya ke diri kamu sendiri. Apakah aku bisa jauh lebih baik dari hari kemarin? Bukan jadi jauh lebih baik dari orang lain, tapi kamu harus jadi versi lebih baik untuk diri kamu sendiri, teman pro 2. Mulailah dengan apa yang kamu punya, mulailah dengan sesuatu yang kamu miliki, bukan yang tidak kamu miliki namun orang lain miliki. No, itu iri ya jatuhnya ya. Jadi kamu harus memulai dengan apapun yang kamu miliki sekarang ini. Kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu punya sekarang tanpa harus melihat yang enggak kamu punya gitu. Jadi kalau kamu selalu mencari sesuatu yang enggak kamu punya, enggak akan ada habisnya, teman pro 2. Selalu bakal ada dan ada terus. Kalau kamu sekarang merasa kurang cantik, bahkan di luar sana ada yang jauh lebih cantik lagi. Atau mungkin kamu merasa sekarang kurang kaya, di luar sana banyak yang lebih kaya dari kamu, teman pro 2. Kalau kamu hanya mengejar sesuatu yang jadi standar orang lain, yang orang lain punya, enggak akan ada habisnya. Bakal ada aja yang selalu lebih dari kamu. Tapi intinya bukan di situ. Intinya adalah kamu bersyukur dengan apa yang kamu punya. Kamu berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan kamu terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kamu, bukan dari diri orang lain. Begitu, teman pro 2. Jadi lakukan sesuai dengan passion kamu, apa yang kamu suka lakuin, do it. Selama itu tidak merugikan orang lain, selama itu tidak menghina orang lain, selama itu tidak memiliki hal negatif atau merusak diri dan orang lain, lakuin. Apa yang jadi passion kamu, kamu harus tetap teguh dengan pendirian kamu, lakuin sampai kamu sukses di bidang kamu masing-masing, teman bro 2. Jadi kamu harus tetap semangat, apapun pilihan kamu pasti bisa jadi versi terbaik untuk diri kamu.

penuh inspirasi. Sudah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra Gadis Bogor.

nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri,

Teman Pro 2, aku udah cek lagi nih ya Instagramnya @pro2rrisby, dan ada yang bergabung lagi nih yang memilih tenang, itu ada dari Dongakno Kurwae sama Farisa underscore Naura 08. Dan ada Yeni.lindawati nih yang lebih memilih terkenal, karena terkenal biar viral, dan request lagunya Sembuh Tanpaku Fajar Nur. Wow. Oke, terkenal biar viral. Oke, deh, memang terkadang itu viral itu juga ada nilai positifnya loh, teman Pro 2. Jadi kayak misalnya kamu kalau ada masalah, kalau terkenal itu lebih cepat ditangani gitu kan, lebih cepat orang tahu gitu. Jadi cepat-cepat ditangani dengan baik. Jadi memang banyak sugestemen ya yang bilang ya no viral no justice gitu. Jadi banyak orang juga lebih percaya nih sesuatu yang viral akan segera ditangani dengan cepat dan tepat gitu. Tapi kalau nggak viral kayaknya nggak bakal ditangani dengan baik. Ada yang berpersepsi seperti itu, teman Pro 2. Dan juga enaknya terkenal viral itu ya kayak buat bisnis ya. Kalau aku pribadi sih aku sukanya dalam konteks terkenal atau viral itu kalau misalnya aku jualan, entah apapun itu ya. Karena memang alhamdulillah ada warkop ya daerah Gresik itu juga jualan durian, teman Pro 2. Mas aku jual durian. Nah itu memang butuh viral, butuh terkenal di media sosial ya kan, entah itu Instagram, TikTok. Untuk apa? Untuk menarik minat para pembeli supaya duriannya itu ludes gitu kan, diserbu oleh para pembeli, entah itu melalui sosmed ataupun yang datang langsung ke lapak di warung kopi keluarga WKK Gresik Menganti, teman Pro 2. Ya memang untuk berbisnis itu memang untuk menarik pasar itu perlu banget. Jadi istilahnya marketing ya kan. Kalau enggak dimarketingin, siapa orang yang bakal tahu kalau kamu jualan gitu kan. Kalau memang jualan ya pamerin, posting tiap hari, teman Pro 2, enggak apa-apa, it's okay. Untuk apa? Untuk viral, untuk terkenal supaya banyak orang tahu, oh kamu ini jualan ini loh, oh kamu jualan itu loh gitu. Supaya apa? Banyak orang yang minat dan kamu juga melakukannya semaksimal mungkin supaya customer-customer kamu itu puas dengan hasil yang kamu lakuin, entah itu kamu mungkin jualan jasa ataupun jualan barang, teman Pro 2. Ya yang penting ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, intinya itu sih. Karena memang dunia ini kalau kamu suruh positif aja gak mungkin, semuanya ada plus minusnya, namanya juga dunia ya kan, tempatnya sementara. Nah nanti bakal ada lagi tahap selanjutnya selain di dunia ini ya kan. Ya yang penting kamu lakuin apapun yang kamu suka, yang kamu inginkan, yang passionnya kamu, yang membuat kamu jadi lebih bahagia, itulah yang terpenting ya, teman Pro 2. Jadi kamu ngelakuinnya gak terasa tersiksa. Oke deh, langsung aja aku puterin ya lagu yang sudah di request oleh Yeni.lindawati. Ini dia, Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Teman Pro 2, aku bacain lagi ya yang sudah bergabung di WhatsApp nih. Ini yang terakhir ya Teman Pro 2 ya. Dari Lara Purnamasari, assalamualaikum kak, aku mau ikutan topik kakak nih. Terkadang generasi muda sekarang lebih takut hidupnya sepi daripada kehilangan ketenangan hati. Banyak yang rela terlihat bahagia di depan manusia, tapi diam-diam hancur saat sendiri. Berusaha berlomba untuk terkenal, dipuji, divalidasi, sampai lupa bahwa hati juga butuh istirahat. Padahal ketenangan itu lebih mahal daripada popularitas. Sebab terkenal belum tentu dicintai Allah, tapi hati yang tenang seringkali adalah tanda seseorang dekat dengannya. Ada orang yang namanya tidak dikenal manusia, tidak viral, tidak dipuji siapa-siapa, tetapi setiap malam langit mengenal doanya. Dan ada juga yang dikenal banyak orang, namun hidupnya penuh gelisah karena terlalu sibuk menjaga pandangan manusia. Maka pilihlah jalan hidup yang membuat hatimu dekat dengan Allah, bukan sekedar dekat dengan perhatian manusia nih. Karena ketika dunia berhenti membicarakanmu, ketenangan dari Allah itulah yang akan tetap menemanimu. Tidak apa-apa hidup sederhana asalkan hati kita tidak kehilangan arah. Tidak apa-apa tidak terkenal asal namamu masih disebut dalam doa-doa malaikat. Dan aku juga request lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah kak. Oh oke okay. Terima kasih ya Lara Purnamasari yang sudah menyampaikan opininya di topik jaga di topik hari ini ya kan. Dan aku harus pamit undur diri Teman Pro 2 dari ruang dengar kamu, tapi kamu gak usah kemana-mana karena bakal ada Just Music yang akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Oke okay, Teman Pro 2, goodbye, sampai jumpa lagi. Dan aku juga gak lupa untuk memuterin lagu yang sudah kamu request. Ini dia dari Utopia, Rasa Ini Indah.

Esensi Buku Produa RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Produa, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan

Sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu 24 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya akan mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi Pro 2 FM nemenin kamu. Edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Pastinya dengan berbagai program yang sudah kami siapkan di pagi hari bakalan ada sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Lanjut santai siang, sore ceria. Dan bakalan ditutup sama jaga malam nih teman Pro 2. Menarik banget ya. Dan kalau ngomongin soal Pro 2 FM pasti gak bakalan beda gitu ya, dengan lagu-lagu enak, informasi yang oke juga buat kamu semua. Dan di pagi hari ini dari jam 5 sampai jam 6 bakalan ada more music yang menemani kamu teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

teknologi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman pendengar Pro 2, Said Nursi Badi'uz Zaman, seorang tokoh pembaru Islam dari Turki, pernah menyampaikan, "Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science." Islam adalah bapaknya ilmu pengetahuan dan Al-Quran sebagai sumber belajarnya. Al-Quran tak hanya berisi syariat Islam, namun juga mengandung kajian ilmu pengetahuan yang selalu relevan dengan perkembangan zaman. Begitu pentingnya Al-Quran sebagai pedoman utama manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, saya akan memberikan tausiah dengan judul "Membangun Spirit Generasi Muslim Milenial". Sebagai rujukan, telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hadirin pendengar radio Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, kalimat minaz zulumati ilan nur ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya ay minaz zulumatil jahli wal kufri wal akhlaqis sayyi'ah ila nuril ilmi wal imani wal akhlaqil hasanah. Hal ini berarti, hadirin, Allah menurunkan Al-Qur'an pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan, kekafiran dan akhlak tercela agar tercerahkan oleh ilmu pengetahuan, iman dan akhlak terpuji. Di tengah problem karakter generasi digital yang suka berkhayal, bermalas-malasan, tidak memiliki impian masa depan, mereka asik teradiksi obat terlarang, pornografi bahkan perjudian. Jika terus demikian, suramlah masa depan Indonesia di tengah carut marut keadaan. Maka Al-Qur'anlah sebagai solusi strategis untuk menyelesaikan problem generasi digital ini, agar bangsa kita menjadi hebat dan bermartabat, bukan menjadi bangsa yang terjerat. Agar Indonesia menjadi bangsa yang disegani dunia, bukan bangsa yang terjajah dan terhina. Hadirin pendengar radio Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan nasihat Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Fa'arid jami'aniyatika wa akhlaqika wa aqwalika wa af'alika alal kitabi was sunnah. Fokuskan, luruskan semua niatmu, akhlak mu, perkataanmu, perbuatanmu terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, nasihat ini merupakan isyarat bagi kita semua agar mendidik generasi muda memahami, menerapkan dan menjadikan Al-Qur'an sebagai orientasi hati dalam semua tindakan. Jika hati dan pikiran telah tercerahkan oleh Al-Qur'an, maka akan terbentuk generasi Indonesia yang cerdas dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Hadirin rahimakumullah, dari tausiah tersebut dapat saya petik mutiara kesimpulan menjadi tiga. Pertama, Al-Qur'an merupakan pedoman pembentukan SDM unggul masa depan. Kedua, edukasi Qur'ani merupakan kewajiban seluruh umat Islam. Ketiga, generasi unggul yang cerdas merupakan modal utama Indonesia maju masa depan. Oleh karena itu, hadirin, marilah kita bersama meluruskan niat, menata akhlak, dan selalu berupaya membumikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan, agar mampu berperan dalam membangun Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Demikianlah hadirin tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan insan-insan yang beriman, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan Rasulullah sebagai panutan. Ihdinas siratal muslim

banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif mendukung upaya pengembangan jamu sebagai produk kesehatan serta promosi produk jamu ke pasar global. Hal tersebut termasuk penguatan merek, pemanfaatan hak kekayaan intelektual, peluasan akses pasar melalui berbagai platform digital dalam upaya pengembangan produk, serta Kementerian Ekonomi Kreatif akan membantu promosi produk jamu ke pasar internasional. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan jamu bukan sekedar warisan tradisi, tetapi produk ekonomi kreatif yang punya potensi besar di pasar dunia. Persebaya Surabaya mengakhiri perjalanan di kompetisi BRI Super League 2025-2026 dengan kemenangan meyakinkan usai membantai Persik Kediri 5 gol tanpa balas di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada hari Sabtu 23 April 2026. 23 Mei 2026 sore. Sejak awal pertandingan, Persebaya langsung tampil menyerang. Tim besutan Bernardo Tavares berusaha membongkar pertahanan Persik melalui permainan cepat dari lini bawah. Hingga pertandingan berakhir, skor 5-0 tetap tidak berubah untuk kemenangan Persebaya. Hasil ini membuat Persebaya menuntaskan musim di posisi keempat klasemen akhir dengan raihan 58 poin dari 34 laga. Persebaya membekukan 16 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Sementara itu, Persik Kediri harus puas mengakhiri musim di peringkat ke-12 dengan koleksi 39 poin. Penyanyi Olivia Rodrigo kembali menghadirkan nuansa emosional khasnya lewat lagu terbaru berjudul The Cure yang menjadi single kedua dari album ketiganya. Rodrigo memperlihatkan arah musikal yang emosi terbaru juga sekaligus menandai pendewasaan dalam penulisan lagunya. Sebelumnya, untuk merilis single pertama berjudul Drop Dead yang debut di posisi pertama tangga lagu dan menampilkan sisi lebih ceria dibandingkan karya terdahulu. Namun The Cure kembali membawa nuansa melankolis dan dramatis yang selama ini identik dengan penyanyi berusia 23 tahun tersebut. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Halo, balik lagi Vira nemenin kamu di hari Minggu nih, 24 Mei 2026. Gak kerasa ya teman Pro 2, udah di akhir bulan Mei aja nih. Gimana nih buat kamu teman Pro 2 untuk persiapan libur ya? Liburan hari ini tuh ngerasanya kayak ya pagi-pagi udah disambut dengan mendung. Tapi gak apa-apa deh teman Pro 2 ya, nanti bakalan aku temenin juga dengan lagu-lagu yang enak dan juga informasi yang oke banget nemenin kamu. Dan juga pastinya gak hanya libur ini aja, gak hanya libur di hari Minggu aja teman Pro 2, karena di tanggal 27 nanti juga bakalan libur kan, Idul Adha. Persiapan kamu kayak gimana nih teman Pro 2? Udah dipersiapkan dengan baik buat kamu yang berkorban ya, yang sudah menyiapkan atau membeli hewan kurban, sudah dipilih dengan baik gitu ya pastinya ya. Dan buat kamu juga yang mungkin belum berkesempatan untuk tahun ini bisa berkurban, tahun depan bisa, insya Allah ya teman Pro 2, gak ada yang gak mungkin gitu. Pokoknya kita berdoa aja. Ya udah deh teman Pro 2, bakalan aku temenin dengan satu lagu nih yang kayaknya cocok banget untuk menemani kamu membuka Spada kali ini. Ada Seventeen teman Pro 2 dengan Adore You, spesial buat kamu di Selamat Pagi teman Pro 2. Hey yo, yep.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek, iso yo aku, bapak sare kulo siram.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
3: Teman Pro 2 kali ini, kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan aku ada satu info buat kamu yang suka banget sama lagu-lagu lama gitu ya. Atau lagu-lagu zaman kapan ya? 90-an, 2000-an gitu ya teman Pro 2. Ada Westlife nih yang bakalan konser 25 tahun. Dan ini bakalan konser juga di Indonesia teman Pro 2, tepatnya nanti bakalan di GBK. Dan untuk pembukaan ya, ini langsung sold out teman Pro 2. Wah, keren banget emang ya. Nggak ngelihat zaman gitu kayaknya kalau misalkan kita dengerin lagu Westlife tuh. Nggak cuma Westlife tapi lagu-lagu era 90-an, 2000-an itu kayaknya kalau didengerin sampai sekarang, sekarang kita dengerin tuh masih enak gitu ya, masih nyambung untuk kita dengerin gitu. Bahkan kemarin juga yang lagi rame tuh ada Backstreet Boys ya kan teman Pro 2 yang juga lagi rame lagi. Terus habis itu ada juga NSYNC. Wah, banyak deh pokoknya kalau kita ngomongin soal lagu-lagu zaman dulu. Tapi ya gak dulu-dulu amat, sampai sekarang tuh rasanya masih oke untuk kita dengerin gitu kan. Dan memang konsernya itu masih lama banget loh teman Pro 2, tepatnya di tanggal 23 Januari 2027. Dan semua itu udah habis terjual alias sold out. Wah, ini gak main-main ya. Berarti fans dari Indonesia, fans Westlife yang ada di Indonesia tuh langsung warnya gercep banget gitu. Dan memang dari promotor Sound Rhythm pada hari Sabtu kemarin malam ya teman Pro 2, sekitar pukul 11 jam gitu ya, setelah penjualan tiket yang dibuka pada Sabtu pagi, ini Sabtu malam tuh udah habis gitu. Jadi cuma butuh satu hari aja teman Pro 2 untuk menghabiskan tiket ini. Dan kesuksesan penjualan

bahkan belum 1 tahun gitu ya Taman Pradua ya, masih 1 tahun lagi gitu ke konsernya. Dan konser Westlife sendiri di GBK jadi satu-satunya konser di stadion besar dan digelar dalam rangkaian tour ulang tahun boyband milenial ini. Milenial tapi sampai Gen Z pun, sampai Gen Alpha pun kayaknya tahu sih ya. Gak tahu sih kalau Alpha ya, kalau Gen Z sih pasti masih tahu gitu. Dan menurut perwakilan promotor, Westlife sendiri juga menyatakan keinginannya untuk mengadakan konser di GBK. Dan konser tersebut itu pada waktu 2023 lalu gitu. Sebenarnya pernah di Stadion Madya di GBK-nya. Tapi kalau untuk GBK sendiri nih di Stadion Gelora Bung Karno, ini baru pertama ini Taman Pradua ya, baru nanti di tanggal 23 Januari 2027 nanti gitu. Tuh ya, pokoknya keren banget deh buat yang berhasil war. Selamat juga untuk nanti konsernya di bulan Januari gitu ya. Semangat, selamat untuk bisa bersenang-senang gitu kan. Dan kalau ngomongin Westlife sendiri juga sebenarnya pernah untuk datang ke Indonesia tuh sering juga gitu ya, bisa dibilang Taman Pradua. Bahkan gak cuma di kota Jakarta aja gitu. Biasanya kan kalau konser ya udah di Indonesia di Jakarta aja gitu Taman Pradua. Tapi Westlife ini pernah ke Surabaya, pernah ke Palembang, bahkan pernah ke Jogja gitu ya, pernah ke Jawa Tengah tuh juga pernah tampil di beberapa tempat wisatanya kayak di Candi Borobudur, Candi Prambanan, terus habis itu ke Kelenteng Sampokong Semarang gitu. Jadi keren banget pokoknya kalau misalkan kita ngelihat Westlife ini Taman Pradua. So, sukses selalu. Sudah 25 tahun berkarya, pasti karyanya juga sangat dikenang, enggak cuma buat millennials tapi buat Gen Z juga gitu ya, dan pastinya juga buat seluruh penikmat musik Indonesia maupun dunia.

0: Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jerman Pro 2. Dalam gelaran Piala Dunia 2026 nanti, ada beberapa negara yang menyandang status debutan. Salah satunya Tanjung Verde. Negara yang masuk ke kawasan Afrika ini berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menjadi pemuncak grup D pada kualifikasi zona Afrika dengan mengumpulkan 7 kemenangan, 2 kali imbang, dan sekali kalah. Fakta unik dari timnas dengan julukan Hiu Biru ini, yaitu Tanjung Verde, baru memulai kiprah di sepak bola internasional pada 19 April 1978 ketika melawan Guinea. Lolosnya Tanjung Verde menjadikan mereka negara dengan populasi terkecil kedua yang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan jumlah penduduk sebesar 593.000 orang. Tanjung Verde mengalahkan rekor Trinidad dan Tobago pada Piala Dunia 2006 di Jerman dengan luas wilayah terkecil di dunia. Saat ini, Tanjung Verde menempati posisi peringkat ke-70 pada ranking FIFA. Menarik untuk kita simak sepak terjang Tanjung Verde di gelaran Piala Dunia 2026. Pantengin terus di Halftime di Pro 2 RRI Surabaya untuk update informasi dan fakta unik seputar Piala Dunia. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
2: Teman Pro 2, buat kamu yang kayaknya di hari Minggu ini ngerasanya kok aku bingung gitu ya mau ngapain, terus habis itu juga masih baru bangun, mungkin belum beraktivitas yang berat gitu ya. Nah, ini spesial banget nih buat kamu. Bakalan aku kasih lagu-lagu yang enak ya, spesial nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2, di hari Minggu. Kalau aku melihat situasi sekitar Jalan Pemuda ya, ini udah mulai ada yang rame-rame berolahraga gitu ya. Tadi juga sepanjang jalan aku ngelihat ada apa sih itu namanya, kayak pembatas jalan gitu ya teman Pro 2, kon-kon gitu untuk membatasi yang mana jalanan yang boleh dilewati untuk motor dan mobil atau kendaraan gitu ya, mana yang dipakai untuk race jalan lari teman Pro 2 ya. Kayaknya ada event juga di pagi hari ini untuk event lari, tadi di sekitaran Jalan Tunjungan, terus habis itu di sekitaran depan sini teman Pro 2 ya, di depan alun-alun itu juga sudah mulai ramai gitu. Jadi buat kamu hati-hati di jalan yang pagi-pagi ini udah mulai beraktivitas nih ya. Udah mulai kegiatan, mau itu ke mana kek? Ke CFD mungkin ya, buat kamu yang sudah mencari jajanan. Nah, ini pagi-pagi udah cari jajanan, enak banget sih teman Pro 2 ya, apalagi kalau misalkan ngelihatnya atau cari-cari jajannya di CFD, biasanya tuh macem-macem gitu ya. Menarik. Ya udah deh teman Pro 2, nanti bakalan aku spill-spill juga info menarik buat kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM di